0: Tanggal 18 Mei 2026 lalu, Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
0: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
0: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rahendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
15: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah kita akan fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
16: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Nanti kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang dia jadi uang jadi oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
18: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
19: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

4 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 2,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Pro 3. Sekarang waktunya kita untuk bergabung kembali di Lampung pagi ini. Kami akan hadirkan beragam informasi menarik dan juga tentunya lagu-lagu yang akan menemani Anda hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar dari Studio Pro 1 wilayah Pahoman dan sekitarnya. Hari ini cukup cerah ya. Biasanya nih kalau Senin pagi kan selalu kita awali dengan apel pagi. Nah ini tentunya jadi momen yang pas banget untuk kita juga menyerap sinar matahari pagi, dapetin vitamin D secara alami ya. Tapi tentunya kita juga mau tahu nih perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari supaya juga mendukung kegiatan kita dan apa yang perlu kita persiapkan terhadap perubahan-perubahan cuaca yang ada. Nah, sekarang kita akan update informasinya bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Bapak Yoyo Dewantoro. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam, Mbak Dia.
1: Gimana kabarnya hari ini, Pak Yoyo?
2: Alhamdulillah, cerah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih mendung kayaknya.
1: Ada mendung-mendungnya dikit ya, Pak ya. Nah, kita jadi penasaran nih biar kita enggak galau-galau, pengin tahu juga ya, Pak, seperti apa sih perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari dari BMKG Provinsi Lampung. Silakan, Pak, informasinya.
2: Baik, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Bersama saya Yoyo Dewantoro, berikut informasi selengkapnya. Untuk pagi hari kami perakirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan di wilayah pesisir barat Pesawaran, Tanggamus, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Barat, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Kemudian untuk siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan di wilayah Waikanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Tulang Bawang. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan di wilayah pesisir barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Untuk dini hari kami perkirakan cuaca cerah dan berawan dan berpotensi hujan di wilayah pesisir barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara secara umum berkisar antara 56 hingga 98%, dan secara umum angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 27 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi hari. Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat, Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Siang dan sore hari di wilayah Waikanan dan malam hari di Lampung Selatan dan Pesawaran. Kemudian untuk dini hari di wilayah pesisir barat. Demikian Mbak Dian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya, Pak Yoyo, dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Dan untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Iya.

0: agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

fenomena El Nino Godzilla memang sudah terdengar ya sejak awal tahun lalu. Bahwasannya memang diprediksi El Nino Godzilla ini akan berlangsung mulai bulan depan yang tinggal menghitung hari lagi, alias bulan Juni sampai September 2026. Bahkan potensinya bisa lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tentu sudah ada upaya mitigasi yang dilakukan, salah satunya oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, yaitu disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bapak Zulhaidir, yang mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat edaran sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Dari surat edaran tersebut ditujukan kepada bupati dan wali kota, kemudian pemegang izin usaha, perusahaan perkebunan, hingga pelaku pemanfaatan kawasan hutan, supaya meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing. Kemudian juga tentunya pemerintah daerah diminta mengaktifkan kembali satuan tugas atau Satgas Karhutla di tingkat kabupaten kota. Menurutnya sebelumnya Lampung juga pernah memiliki Satgas Provinsi yang kemudian diikuti pembentukannya di masing-masing daerah. Dengan adanya Satgas tersebut, maka nantinya ada kegiatan berupa mengecek kesiapan peralatan Karhutla. Kemudian juga mengaktifkan personil di lapangan untuk pemantauan yang lebih intens, serta melakukan pemadaman dini jika ditemukan adanya api. Kemudian juga tentunya ya pendengar, perusahaan perkebunan dan pemegang izin juga diminta memastikan kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla sebagai bagian dari langkah menghadapi dampak El Nino. Fenomena El Nino umumnya terjadi dalam siklus 3 tahunan. Jadi setelah pada 2023, kemudian tahun 2026 yang diperkirakan mengalami kondisi El Nino dengan durasi yang lebih panjang. Meski demikian, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian dan tim terkait perubahan iklim, Lampung hingga kini belum masuk wilayah prioritas rawan kekeringan nasional. Meski demikian juga, kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat potensi kebakaran masih dapat terjadi di sejumlah kawasan hutan. Kita bisa lakukan apa nih pendengar? Baik, kita bisa lakukan banyak hal ya sebenarnya. Mulai dari jangan buang sampah sembarangan, jangan bakar juga dedaunan kering karena juga berpotensi untuk menjalar. Kemudian yuk kita jaga pepohonan yang kita miliki. Kalau bisa kita tanam kembali pohon kita supaya tentunya semakin asri lagi bumi ini. Selain ini jangan kemana-mana pendengar, karena kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya kali ini polisi menyapa dengan judul meningkatkan kesadaran berlalu lintas di wilayah hukum Polres Pesawaran, bersama dengan narasumber AKP Suarjono Suryaningrat SHMM selaku Kasat Lantas Polres Pesawaran. Kami juga mengundang serta untuk interaksi Anda lewat line telepon di 0721 269 7020, atau juga WhatsApp 0811 7207909.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Esgat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.go.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, ada pasti bersama kami di Wai Kanan pagi ini. Kami hadirkan majalah udara informasi tentang Pancasila, hidup dan gerak di setiap sudut Wai Kanan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, nanti kita akan bahas. Namun pastikan Anda tetap bersama kami di 103,8 FM RRI Wai Kanan.

Pendengar, di hari yang cerah ini kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila bukan hanya sekedar konsep yang ada di buku pelajaran, melainkan benar-benar menghidupi kehidupan sehari-hari masyarakat kita di Waikanan. Tanpa basa-basi lagi pendengar, mari kita mulai jelajahi bersama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sangat kental tercermin dalam kehidupan masyarakat Waikanan. Di setiap kampung kita bisa melihat bagaimana umat beragama berbeda saling menghormati aktivitas ibadah satu sama lain. Pada hari Minggu, gereja-gereja dengan jamaat yang menjalankan ibadah. Sementara di hari Jumat, masjid-masjid di desa-desa ramai dengan umat yang bersolat jamaah. Tak jarang pula masyarakat dari berbagai agama bekerja sama dalam kegiatan sosial, seperti membagikan makanan kepada yang membutuhkan saat bulan puasa atau Natal. Nilai ketuhanan ini juga terwujud dalam sikap ramah dan saling membantu antar warga yang menjadi ciri khas masyarakat kita yang selalu menganggap sesama sebagai saudara yang harus dijaga. Ini menggambarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pergilah ke pasar-pasar di Waikanan, Anda akan merasakan langsung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pedagang dengan senang hati melayani pembeli dari segala latar belakang, tidak membeda-bedakan siapa yang datang dengan berpakaian sederhana atau mewah. Di lingkungan kerja, baik di kantor pemerintah, perusahaan maupun usaha kecil menengah, kita sering melihat kolaborasi yang hangat antar karyawan dari berbagai suku. Saat ada rekan kerja yang mengalami kesulitan ekonomi atau kesehatan, teman-teman kerjanya tidak segan untuk mengumpulkan dana bantuan atau memberikan dukungan moral. Bahkan di jalan raya pendengar, ketika ada kendaraan yang mogok atau kecelakaan kecil, warga sekitar dengan cepat datang membantu tanpa meminta ambalan. Ini adalah bentuk nyata dari nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi. Ini menggambarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pendengar, untuk sila ketiga Persatuan Indonesia, Waikanan yang merupakan rumah bagi berbagai suku, mulai dari suku Lampung asli, Jawa, Bali, Sunda, Batak, hingga etnis lainnya, menjadi bukti nyata bahwa persatuan bisa tumbuh subur di tengah keberagaman. Pada acara-acara khusus seperti Hari Ulang Tahun Kabupaten Waikanan, Hari Raya Idul Fitri, kita bisa melihat berbagai tarian tradisional dari berbagai daerah dipentaskan bersama. Makanan khas dari berbagai daerah juga disajikan dalam satu meja, seperti seruit dari Lampung, gudeg dari Jawa, atau rendang dari Sumatera Barat. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang digunakan di setiap kesempatan. Sementara bahasa daerah tetap dijaga sebagai bagian dari kekayaan budaya kita. Tak ada batasan suku dalam hubungan pertemanan atau perkawinan, karena kita semua merasa sebagai satu keluarga besar Indonesia.

Nilai demokrasi dalam Pancasila tercermin dalam cara masyarakat Uwaikanan mengambil keputusan bersama di setiap desa. Musyawarah desa atau rapat warga kampung selalu diadakan ketika akan mengambil keputusan penting, mulai dari membangun jalan desa, penataan lingkungan, hingga program bantuan sosial. Setiap suara dihargai baik dari kaum muda maupun kaum tua. Keputusan yang diambil bukan berdasarkan keinginan satu orang saja, melainkan hasil pemikiran bersama yang dianggap terbaik untuk kesejahteraan semua warga. Di lingkungan sekolah, siswa juga dilibatkan dalam musyawarah untuk merencanakan kegiatan sekolah seperti pekan olahraga atau acara kemerdekaan. Hal ini membantu mereka memahami sejak dini bahwa keputusan yang baik lahir dari diskusi dan kesepakatan bersama. Ini menggambarkan sila keempat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sila terakhir Pancasila menjadi landasan bagi berbagai upaya pemerataan kesejahteraan di Waikanan. Banyak program yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti bantuan beras untuk keluarga kurang mampu, beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, hingga pembangunan posyandu untuk ibu dan anak di desa-desa terpencil. Di daerah pertanian di seluruh Waikanan, petani bekerja sama dalam kelompok tani untuk memperoleh akses pasar yang lebih baik dan pembagian hasil panen yang adil. Usaha mikro kecil yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan bantuan modal. Semua upaya ini bertujuan agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam kemajuan daerah kita, karena keberhasilan Waikanan adalah keberhasilan bersama seluruh rakyatnya. Pendengar, itulah sekelumit gambaran bagaimana nilai-nilai Pancasila hidup dan berkembang di kehidupan sehari-hari masyarakat Waikanan. Setiap warga dan anak-anak hingga orang tua secara tidak langsung telah menjadi agen dalam menguatkan ideologi negara Indonesia. Pancasila bukan sesuatu yang harus kita cari jauh-jauh, karena ia ada di setiap senyum ramah, setiap tangan yang menolong, setiap musyawarah yang damai, dan setiap langkah kita dalam membangun daerah dan negara yang lebih baik. Mari kita junjung dan kita lanjutkan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai ini agar Waikanan tetap menjadi daerah yang damai, sejahtera, dan bersatu dalam keberagaman. Untuk itu kami mengajak seluruh pendengar untuk terus menjadi contoh dalam mengamalkan Pancasila di lingkungannya masing-masing. Demikian majalah udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sriyani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

RRI SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Cahaya dari Desa Rami Ragong.

Kami Agom, desa yang indah, namun seringkali gelap gulita saat malam hari. Ketergantungan pada mesin diesel tua membuat listrik sering padam. Di sebuah teras rumah, empat pemuda sedang berkumpul, mencoba mencari solusi di tengah bisingnya generator.

0: Duh, Bud. Bisa gila aku. Kalau tiap malam suaranya brem-brem terus. Solar makin mahal. Listriknya masih saja biar, Bud.
1: Itulah alasan aku kumpulkan kalian di sini. Kita nggak bisa terus-terusan bergantung sama solar. Desa kita ini kan panas. Matahari terik. Kenapa nggak kita manfaatkan?
2: Aku setuju banget nih sama ide Budi. Soalnya tadi siang kan aku baca-baca artikel kan, pemasangan panel surya skala komunal atau bersama untuk desa bisa jadi jawaban. Kita bisa simpen energinya lewat baterai besar.
3: Tapi panel surya kan mahal

0: Wah, beneran mati total sekarang. Gelap gulita.
1: Udah, tenang. Coba deh kalian lihat depan rumah Budi. Itu tuh lampu jalan yang kita pasang kemarin pakai panel surya kecil masih nyala kan?
2: Eh iya, masih terang. Wah, ide kalian keren juga ya.
3: Inilah impianku. Kita bikin desa mandiri energi. Pagi sampai sore memakai tenaga surya. Limbah kotoran sapi kita jadikan biogas untuk masak dan generator biomasa saat malam. Dan kita tidak perlu beli solar lagi.
0: Wah, kalau gitu warga pasti senang. Hemat uang, nggak berisik, dan ramah lingkungan. Aku ikut, Bud. Besok kita survei lokasi.
1: Ya udah gini, aku bagian hitung kebutuhan daya dan baterainya. Kamu, Rin, bagian sosialisasi ke peternak ya.
2: Siap, kita buktikan desa kecil bisa mandiri energi.
4: Semangat muda akhirnya menyala, lebih terang dari lampu yang mereka pasang. Desa Rami Agom bukan sekedar nama, melainkan harapan baru mandiri energi untuk masa depan yang lebih hijau. Demikian mini drama RRI SP Waikana. Penulis naskah, Sriyani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita bersapa lagi di Waikanan Pagi ini. Saya Sri Adi akan menyampaikan picture dekat tema transformasi ekonomi hijau dan digital. Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan. Dua pilar ini bukan hanya tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Ekonomi hijau pendengar mengedepankan kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Langkah-langkah seperti penggunaan energi baru terbarukan, transisi kendaraan listrik dan penerapan sistem ekonomi sirkular tengah dipercepat. Industri hijau yang telah bersertifikasi telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menghemat energi dan air, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Ekonomi digital telah mengubah wajah perekonomian nasional dengan nilai yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun. E-commerce, transformasi online dan media digital menjadi pendorong utama. UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas melalui platform digital, sementara teknologi seperti kecerdasan buatan dan satelit Leo memperluas jangkauan layanan hingga daerah terpencil. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi digital dan keamanan siber masih perlu diatasi. Pendengar, integrasi kedua pilar ini menciptakan solusi yang lebih cerdas. Teknologi digital digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, mengembangkan infrastruktur energi bersih, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring. Transformasi ekonomi hijau dan digital adalah investasi bagi masa depan Indonesia. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, kita dapat membangun negara yang makmur, sejahtera, dan tetap menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Pendengar, demikian picture kali ini. Sampai jumpa pada picture berikutnya. Dan terus dukung transformasi ekonomi Indonesia. Saya Sriyani, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi maritim seperti ikan.
1: Zaman boleh makin modern, teknologi makin canggih. Tapi kalau bahasa daerah punah, kita kehilangan salah satu warna terbaik Indonesia. Coba deh hari ini sapa temanmu pakai bahasa daerah. Ajarkan anak cucu kita setidaknya kata-kata dasar, karena menjaga bahasa ibu sama dengan menjaga jiwa budaya. Bahasa daerah kita warisan berharga. Mari bertutur, mari mencatat, mari melestarikan bangga berbahasa.
2: Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah, kita mulai menanam pohon untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Di tangan mereka, kehidupan pertama kali menyapa dunia. Dedikasi tanpa batas menemani, merawat, dan memastikan kesehatan ibu serta buah hati. Bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati untuk menjadi saksi keajaiban kehidupan. Dari desa hingga kota, bidan adalah garda terdepan kesehatan bangsa. Terima kasih atas cinta dan pengabdianmu. Selamat Hari Kebidanan Internasional, Bidan Hebat, Indonesia Sehat.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Ayah dan Bunda, anak adalah...
0: Kabupaten Wekanan yang berjuluk Rani Ragom ini punya warna bahasa yang unik banget loh. Bahasa rakyat adat Lampung di Wekanan mulai dari Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, sampai Pakuan Ratu menggunakan bahasa Lampung dialek A atau sering dikelompokkan dalam rumpun Lampung Pepadun. Uniknya, Wekanan sendiri berarti air atau sungai yang mencerminkan betapa pentingnya sungai bagi kehidupan dan peradaban di sana. Nah, kalau jalan-jalan ke Wekanan, jangan kaget kalau dengar sapaan hangat seperti Apikaba, Ramdija, dan Lupamungan. Gaya bahasanya santai, tapi penuh rasa persaudaraan. Bahasa itu identitas. Yuk cintai bahasa daerah, lestarikan budaya Lampung.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

94 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Jam 9 pagi ini sampai nanti jam 10 kami hadirkan Halo RRI. Kami mengundang serta untuk Anda yang mau memberikan keluhan ya, apapun itu deh ceritanya. Apakah terkait dengan infrastruktur jalan, ataukah terkait dengan ketertiban lalu lintas juga boleh, atau keluhan lain yang ingin Anda sampaikan dan juga menjadi perhatian dari dinas atau instansi terkait. Yuk langsung untuk sampaikan lewat line telepon di 0721 269720, atau juga lewat line WhatsApp-nya di 0811 720709.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Pendengar di Halo RRI, kali ini kami akan mengundang Anda yang mau menyampaikan nih ya keluhan-keluhan yang ditemukan di lapangan. Siapa tahu ada yang disampaikan terkait dengan infrastruktur jalan, atau juga terkait dengan ketertiban lalu lintas, ada juga terkait dengan harga-harga pangan gitu ya. Boleh dong informasikan kepada kami di sini, dan nantinya juga ini akan menjadi atensi bagi dinas atau instansi terkait. Seperti yang hari ini sudah ikutan juga bergabung, ada Bapak Wakidi dari Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Pagi Pak, ini menyampaikan ya, ini terkait dengan masalah tikus, hama tikus katanya. Jadi berdasarkan keadaan di Kecamatan Purbolinggo, yang menjadi problem ini adalah serangan hama tikus, khususnya di Kecamatan Purbolinggo, Waibungur. Mungkin dinas terkait bisa bergerak untuk sama-sama membuat program penanganan hama tikus. Bisa jadi mungkin lomba tangkap tikus per satu ekor 2000. Waduh. Atau yang lain-lain lah, programnya seperti apa kira-kira ya. Nah, yang penting gerak juga dari dinas, jangan cuma membuat program ketahanan pangan tapi serangan hama yang bikin gagal panen tidak diperhatikan. Baik, semoga tentunya ini menjadi atensi ya bagi dinas terkait. Semoga dengan adanya penyampaian keluhan ini juga, ini yang bisa jadi relate beberapa petani ya terkait dengan hama tikus, ini bisa ditanggulangi. Dan kita sudah bergabung di line telepon kali ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, terputus nih pendengar ya. Boleh untuk dicoba lagi yang ingin bergabung lewat line telepon kali ini. Kita undang tentunya untuk Anda ikut ngobrol bersama kami di sini ya. Bisa tentunya menyampaikan aspirasi Anda atau apa nih permasalahan yang sedang dihadapi di wilayah Anda. Dan pastinya kita undang untuk kebersamaannya di line telepon ya, di 0721-269-720. Bisa juga untuk kirim lewat line WhatsAppnya 0811-720-7909. Kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Leman di Kota Agung, Tanggamus, Lampung.
0: Pak Leman di Tanggamus, ya.
1: Lampung, ya.
0: Iya. Bapak, ini kita di Halo RRI mengajak serta yang mau memberikan keluhan. Kalau Bapak Leman sendiri, apa yang ingin disampaikan, Pak?
1: Iya, saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang ada di Kota Agung Pusat. Telah dibukanya pameran UMKM yang ada di Taman Kota Soekarno, yang Taman Kota yang telah dibuka oleh Bupati Tanggamus, Bapak Muhammad Saleh Asnawi. Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin berkunjung ke Taman Kota Soekarno, Kota Agung, lagi masih berlangsungnya sebelum ditutup gitu.
0: Oh, wow, luar biasa.
1: Iya, ini dibukanya sudah malam kesekian kali ini. Tapi waktu malam minggu begitu hujan yang sangat lebat, yang sangat disayangkan gitu. Itu hujan, setelah hujan selesai, banyak pengunjung yang mendatangi di Taman Kota Soekarno, Kota Agung, Lampung gitu. Mungkin disitulah event yang sangat yang dinanti-nanti oleh masyarakat Kota Agung khususnya.
0: Oke, Pak.
1: Kali ini yang di Kota Agung kita ditumbang gitu.
0: Baik, jadi Bapak Leman di sini mengajak serta masyarakat untuk datang ke pameran UMKM. Betul, di Taman Kota Agung ya, Pak ya.
1: Di sana banyak pedagang-pedagang yang berjualan gitu kan. Tempat bisa dikatakan destinasi setiap malam selama pembukaan pameran UMKM di Kota Agung Pusat, Kota Tanggamus, Lampung.
0: Baik, Pak.
1: Gitu saja.
0: Kegiatannya sendiri ini apakah memang dilangsungkan tiap waktu atau terbatas sampai dengan tanggal berapa, Pak?
1: Oh, sifatnya terbatas, tidak lama gitu. Ya, paling lama seminggu lah atau seminggu lebih dikit gitu.
0: Baik. Jadi
1: enggak setiap tahun gitu kan. Kali ini yang diadakan UMKM di Kota Agung Pusat, Kota Agung Tanggamus, Lampung. Itu saja infonya pada yang batu juga yang bayangkan gitu, juga sampai selalu.
0: Terima kasih banyak.
1: Selamat pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Leman dari Kota Agung yang sudah memberikan informasinya hari ini, dan juga tentunya mengajak serta seluruh masyarakat, bukan hanya ada di Kota Agung tapi juga pastinya masyarakat Provinsi Lampung. Apalagi kita kan sudah ada, nanti akan ada akhir pekan yang lumayan panjang gitu ya waktunya, bisa sambil jalan-jalan pastinya ke Kota Agung. Jangan lupa untuk mampir ke pameran UMKM-nya di Taman Kota. Selanjutnya ada siapa lagi nih di line telepon? Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, sepertinya terputus. Boleh untuk dicoba kembali menghubungi kami ya di line telepon 0721-269-720. Kita ingin juga dengarkan bagaimana informasi dan juga keluhan yang Anda rasakan di wilayah Anda, pendengar. Tentunya menjadi atensi bagi kami semua. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Leman ya, kadang memang cuaca ini yang menjadi sesuatu tak terduga begitu ya dalam pelaksanaan kegiatan. Seperti itu juga yang dirasakan teman-teman UMKM yang lagi memasarkan gitu ya, memarketkan si produk UMKM-nya di Taman Kota. Ternyata karena cuacanya sedang memang sering hujan, akhirnya yang datang sedikit. Nah, coba kita manfaatkan kalau cuacanya lagi terang, yuk kita jalan-jalan gitu kan, yang lagi di Kota Agung, mampir ke pameran UMKM di Taman Kota Agung. Yang lagi mau pulang kampung, yang lagi mau jalan-jalan karena memang liburnya lumayan panjang, bentar lagi kita akan merayakan Idul Adha. Selanjutnya mungkin sudah ada yang mau jalan-jalan juga ke destinasi wisata atau pulang ke kampung halaman, mampir yuk ke pameran UMKM di Kota Agung. Tentunya di situ banyak dipasarkan juga produk-produk yang dibuat langsung oleh masyarakat lokal. Ini pun akan sangat bermanfaat untuk peningkatan perekonomian daerah di wilayah tersebut. Kita nanti akan kembali lagi masih di Halo RRI, pendengar. Kami undang serta untuk kebersamaan Anda di 0721-269-720 atau di WhatsApp-nya 0811-7207-909. Tetaplah bersama kami.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih.
4: Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
4: Penasaran, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
4: Penasaran, Kakak, Dek.
3: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelfon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
4: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
4: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
3: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
4: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh.

0: Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
1: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
2: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
1: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
2: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
1: Oh gitu ya, Jeng.
2: Oke deh kalau gitu.
3: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi ini. Selain ini jangan kemana-mana, karena kami masih akan temani Anda di Lampung siang ini. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Haji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat siang pendengar setia program 1 RRI Bandar Lampung. Salam hangat untuk kita semua, saya Indra Julianta. Kali ini dalam program Pengaruh Utamaan Gender, di mana ini adalah program yang membahas tentang ruang inspiratif yang menghadirkan diskusi, edukasi, serta perspektif tentang pentingnya kesetaraan peran perempuan dan juga laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, dunia kerja, pendidikan, hingga pembangunan daerah. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Bandar Lampung.

0: Selamat siang pendengar Indra Julianta di program Pengarus Taman Gender, di mana ini adalah ruang inspirasi yang menghadirkan diskusi edukasi buat kita semua. Karena ketika kesempatan dibuka setara nih pendengar, kita tahu bahwa potensi terbaik bangsa akan tumbuh bersama, dan melalui siaran ini diharapkan kita juga akan mendengar cerita, gagasan, serta solusi dari para narasumber yang berkompeten untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan juga saling menghargai. Dan oleh karena itu, di ujung telepon kita sudah bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Titi Astuti, selaku orang dari Forum Puspa Lampung, berikut juga pengajar di Poltekkes Tanjung Karang. Halo, selamat pagi Ibu Titi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi menjelang siang ya Ibu Titi, apa kabar?
1: Iya betul sekali, alhamdulillah baik.
0: Baik, wah semangat banget Bu Titi ya.
1: Oh iya, mau ketemu remaja nih.
0: Baik, Ibu Titi apa kabar?
1: Ya, baik, kabar Ibu baik.
0: Nah, Ibu, kita ini lagi mau ngebahas tentang sebuah isu yang sekarang emang penting banget ya, lagi banyak dibicarakan juga gitu kan. Tapi juga isu ini tuh kayak sedikit malu-malu untuk dibuka gitu ya, secara diskusi terbuka gitu. Karena memang enggak tahu kenapa banyak banget ya, apalagi kalau ngomongin remaja gitu, ngomongin tentang masalah kesehatan reproduksi gitu kan. Belum juga stigma gendernya, stigma umur mereka gitu ya. Jadi seolah-olah kita nih gak boleh berdiskusi tentang hal ini gitu di ruang publik. Padahal seperti apa sih Bu sebenarnya yang baik bagi remaja, apalagi ketika ngomongin tentang reproduksi remaja begitu?
1: Iya, baik ya. Jadi memang remaja itu kan kelompok usia transisi ya. Mereka unik, kemudian mereka juga sedang mencari jati diri. Dan keingintahuannya itu sebenarnya tinggi untuk mengetahui bagaimana sih kesehatan reproduksi yang spesifik ini. Tapi di masyarakat itu kan ada norma sosial, ada nilai budaya. Dan yang sampai saat ini adalah tempelan yang cukup krusial, yaitu stigma gender. Jadi remaja itu merasa bahwa dia terhambatlah secara sosialnya. Jadi dia bisa masuk ke suatu tempat yang stereotip, kalau itu dilanggar otomatis akan mendapatkan konsekuensi sosial yang negatif. Contoh sederhana saja ya, remaja putri nih, dia menanyakan tentang alat kontrasepsi. Nah, yang mendengar masyarakat yang di sekitarnya itu, waduh, ini bisa dengan tanda kutip, ini anak remaja nih nakal nih, itu. Itu yang masih kita amati ya di masyarakat kita, masih sering terjadi. Kemudian anak laki-laki juga begitu. Anak laki-laki kan dia ingin menanyakan bagaimana kesehatan reproduksinya. Ya, nah itu udah ada konotasi juga itu dikatakannya, waduh, ini remaja ini lemah nih. Wah, dia mau tahu yang seperti itu. Nah, itulah itu yang memang perlu kita bahas sekarang ya di ruang publik, supaya semuanya menjadi terbuka sehingga remaja kita menjadi sehat, produktif, dan tentu saja tidak mengalami stigma gender seperti itu.
0: Iya. Kalau menurut Ibu Titi sendiri, kenapa sih layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja itu penting untuk diperkuat saat ini? Dan kalau misalnya Ibu Titi ngelihat kondisinya seperti apa gitu, apakah emang masih jauh gitu ya dari itu tadi, dari idealnya Ibu Titi yang ada di pikiran Ibu gitu, atau emang sekarang tuh ya itu tadi masih ada perspektif negatif gitu ketika orang ada yang coba-coba untuk bertanya atau seperti ini gitu Bu?
1: Iya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ya, sumber stigma itu sendiri ada di sekitarnya. Ya, jadi remaja itu kan rentan dia. Contoh sederhana nih, lingkungan teman sebaya ya, peer pressure. Itu kan remaja itu sendiri bisa aja dikucilkan atau dibully. Karena apa? Karena dia tidak sama dengan lingkungan di sekitarnya, atau tidak sesuai dengan standar umum. Kemudian orang tua kita nih, keluarga kita itu juga selalu membeda-bedakan pola asuh ya, antara tugas atau respon emosional berdasarkan gender.
0: Mm-hmm.
1: Itu ya masih banyak lah di masyarakat kita seperti itu.
0: Okay.
1: Kalau anak perempuan menangis wajar, benar nggak?
0: Iya,
1: menangis.
0: Kalau cowok cengeng ya.
1: Anak perempuan harus masak.
0: Oke, iya.
1: Nah kalau laki-laki menangis cengeng, dianggap aduh ini lemah nih.
0: Waduh.
1: Gitu. Seperti itu tuh masih di keluarga itu masih. Okay. Orang tua itu masih bedain seperti itu.
0: Okay.
1: Bahkan nah, dari mainan ya, dari balita.
0: Yeah.
1: Itu udah dibeda-bedain.
0: Oke.
1: Okay. Jadi padahal kan harusnya tidak.
0: Gitu. Benar.
1: Nah, yang satu lagi nih. Nih sekarang ini banyak banget ya di media sosial.
0: Okay.
1: Kemudian ya budayanya cukup populer ya. Jadi tayangan-tayangan yang ditonton itu ya tren-tren saat ini tuh melanggengkan stereotip gender tertentu, iya nggak sih?
0: Iya,
1: seperti itu.
0: Sebagian besar masih seperti itu ya, Bu Titi ya?
1: Masih.
0: Oke. Okay. Nah, sebenarnya dampaknya sendiri, Bu, ketika stigma atau rasa takut dihakimi terhadap keberadaan remaja untuk berkonsultasi mengenai kesehatan reproduksi mereka tuh apa aja sih dampaknya?
1: Tuh dampaknya itu bukan cuman label saja, ya, bukan cuman pelabelan. Tapi dampak yang cukup signifikan, cukup serius, kan remaja ini sedang berkembang.
0: Mm-hmm.
1: Dia masih cari jati diri, dia ingin mengetahui banyak hal. Itu yang pertama, tuh kesehatan mental.
0: Okay.
1: Jadi di sini menyebabkan sebagai pemicu lah.
0: Mm-hmm.
1: Pemicu menjadi dia stres, cemas, rasa percaya dirinya rendah, atau bahkan bisa sampai depresi. Kenapa? Ya karena remaja ini merasa berarti saya ini harus ada yang saya sembunyikan nih.
0: Hmm.
1: Jati diri saya yang sebenarnya.
0: Hmm.
1: Supaya bisa diterima di lingkungannya.
0: Okay.
1: Ya.
0: Okay.
1: Itu beban. Kemudian yang kedua pembatasan potensi. Jadi remaja menjadi was-was, menjadi takut untuk mengeksplorasi bakat, hobi, atau pilihan karir yang mereka sukai.
0: Mm-mm.
1: Hanya takut dicap negatif.
0: Mm-hmm.
1: Ya contoh kan sekarang banyak nih remaja putra, bahkan anak ibu yang laki-laki tuh hobi banget masak.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Benar. Padahal
1: tapi kan
0: masak tuh seolah-olah itu apa ya, hal-hal domestik yang dilakukan oleh perempuan gitu.
1: Ini. Iya, perempuan kan masih dibedain tuh gender.
0: Oke. Okay.
1: Ya
0: padahal di luar negeri chef-chef terkenal tuh kan laki-laki ya, Ibu ya.
1: Iya, justru itulah. Dia lebih menonjol, lebih terkenal. Akhirnya kan dia bisa menghidupi diri sendiri, lebih percaya diri dan lebih berkualitas. Padahal itu kan yang kita lihat.
0: Betul.
1: Nah, itulah. Terus ada lagi nih perempuan apa laki-laki nih kan seneng ya lihat yang cantik-cantik, dia mulai bersolek ya. Itu sebenarnya enggak masalah. Perkembangan dia dari balita itu adalah salah satu bakat. Oh, nanti dia bisa menjadi yang perias terkenal, kan begitu.
0: Okay.
1: Iya enggak sih?
0: Iya, benar. Betul, karena ya yang namanya pekerjaan, apalagi profesi gitu kan, kayaknya enggak terlalu ada hal-hal spesifik harus perempuan atau laki-laki gitu kan ya, Bu. Semuanya bisa aja gitu. Sekarang juga pesepak bola perempuan juga lagi ngetren nih kan.
1: Iya, benar itu. Seperti itu. Cuma udah itu satu lagi nih, banyak sekali ya dampaknya itu. Salah satunya itu kerentanan perundungan.
0: Okay.
1: Nah, ini ya sering terjadi ya, remaja yang tidak fit dengan stereotip gender di sekolahnya sering kali mendapatkan kekerasan verbal maupun fisik. Ini masih nih anak-anak mulai di SD kelas 5-6, SMP. Nah, itu sering terjadi itu. Kerentanan perundungan itu sering terjadi. Jadi itu dampaknya luar biasa ya.
0: Oke. Okay. Baik, Bu Titi. Berarti kan kalau misalnya kita ngomongin tentang lingkungannya gitu ya, ini kan jadi salah satu apa ya, bisa dibilang ya faktor juga gitu yang membentuk stigma-stigma seperti ini. Nah, kalau Ibu Titi ngelihatnya sejauh mana sih peran sekolah atau keluarga deh gitu ya sebagai lingkungan yang terdekat dalam membangun pemahaman kesehatan reproduksi yang sehat dan juga nggak menghakimi? Iya. Gimana tuh, Bu Titi?
1: Iya, jadi di keluarga itu kita harus memperlakukan, kan kita mengasuh dari balita, kemudian sekolah, remaja, dewasa. Nah, harus kita perlakukan remaja ini bisa mengungkapkan, bisa menyampaikan ya apa-apa yang ingin dia lakukan. Jadi terbuka.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian orang tua juga terbuka. Nah, yang jadi masalah ini di usia remaja itu mereka lebih percaya pada kelompoknya, pada gengnya.
0: Itu ya. Jadi nyari jawabannya ke temannya sendiri ya, Ibu ya. Oke.
1: Jadi kita ya orang tua itu harus menjadi remaja. Mm-hmm. Itu saya praktekkan itu dengan anak saya waktu anak saya dulu remaja. Iya. Mm-hmm. Saya masuk ke situ, kemudian kalau mau belajar bersama ya, saya ajak mereka di rumah, saya siapkan makanan, jadi saya selalu mendampingi.
0: Oke.
1: Nah, jadi mereka akhirnya terbuka dengan orang tua.
0: Okay.
1: Nah, yang kedua di sekolah, karena di rumah sudah secara terbuka diajarkan, kalau ada kejadian di sekolah misalnya anak kita dibully, jangan kita langsung ajak berantem juga, marah-marah tidak. Yang sering terjadi ya. Akhirnya orang tua berantem di sekolahan dengan orang tua. Nah, itu jangan.
0: Oke. Okay. Tapi gini ya Ibu Titi ya, konsekuensi dari meminta kejujuran anak atau keterbukaan anak adalah ketika mereka bicara jujur tapi kitanya sebagai orang tua tuh suka gak terima gitu dengan kejujuran itu. Atau belum siap gitu ya, kan sering terjadi gitu ya Ibu Titi ya.
1: Betul.
0: Nah itu gimana cara mensiasatinya dari sudut pandang orang tua gitu Bu?
1: Ya cara mensiasatinya sebenarnya gampang itu. Ya, dari awal anak itu sudah kita latih, sudah kita jelaskan remaja, misalnya anak perempuan nih, remaja kan, kemudian kelas 6 itu udah mulai menstruasi, ya enggak? Nah, itu kita beritahu, kita ajarkan kalau sudah menstruasi berarti alat reproduksinya sudah mulai berkembang.
0: Oke.
1: Jadi kita jelaskan kalau berteman laki dan perempuan itu ada batasannya. Jadi sudah tidak boleh apalagi dipegang, segala tidak boleh. Itu kita jelaskan sama anak kita. Ya. Seperti itu tuh bagaimana cara merawat alatnya ya, remaja ini ya. Kita ajarkan untuk membersihkannya seperti ini.
0: Okay.
1: Itu dengan cara bicaranya itu ya seperti kayak teman sendiri. Jadi kita sebagai orang tua itu harus terbuka.
0: Oke, baik.
1: Bahkan saya ingat dulu anak saya itu malah dia bilang sama papahnya. Atau saya sampai kaget ya. Apa anak perempuan ini lebih dekat dengan ini ya, dengan papahnya gitu loh. Ternyata setelah saya baca teori ini, oh iya mereka lebih dan papahnya itu sangat sayang sama anak perempuannya. Dia bercerita sama papahnya, "Pak, saya ini keluar ini loh darah dari sini." Tapi papahnya dengan bijak, "Oh iya, kamu sudah mulai remaja." Mulai remaja, jadi harus dijaga ya, Nak ya. Seperti itu. Okay. Sebenarnya kita sederhana aja kok. Anak itu yang kita anggap sebagai teman. Kalau udah remaja itu jangan dianggap masih anak kecil.
0: Berarti obrolan itu memang bisa dimulai dari yang terkecil, dilakukan secara konsisten. Jadi ketika anak juga ngobrolin tentang hal-hal yang ada dalam kehidupannya secara jujur, kita juga gak kaget atau seperti apa gitu ya responnya Ibu Titi ya.
1: Benar banget ini.
0: Nah sekarang kita ngomongin lagi nih Bu tentang layanan-layanan kesehatan reproduksi yang benar-benar disebut ramah remaja gitu ya. Ini ciri-cirinya seperti apa sih Bu, dan tenaga kesehatannya tuh biasanya komunikasinya dengan cara yang seperti apa gitu supaya tidak terjadi nih stigma gender seperti ini dalam layanan kesehatan?
1: Iya, jadi kalau pada remaja itu kan kita lihat dari stereotip perilaku ya. Nah, dampak bagi remaja apa? Takut ya akan penilaian moral dari tenaga kesehatan. Solusinya apa? Nah, solusi yang inklusif tentunya. Kita lakukan pelatihan yang sensitivitas gender bagi tenaga kesehatan. Ya, jadi kita berikanlah pembelajaran, pelatihan. Ini sering kami lakukan ini. Kalau di dosen Poltekkes itu pengabdi ya, jadi pengabdian masyarakat.
0: Oke.
1: Seperti itu. Kemudian juga kalau ada bentuk stigma yang kurang privasi. Nah, dampak bagi remaja apa? Itu remaja terancam kerahasiaannya. Remaja itu kan banyak yang dirahasiakan. Kadang yang tahu itu cuma teman dekatnya. Karena dia mau ngadu sama orang tua, belum bicara sudah langsung dijas.
0: Okay.
1: Eh, apa kamu ngomong gitu? Nah, gitu tuh yang masih ada di keluarga-keluarga, terutama orang ini ya. Ya, orang Indonesia nih.
0: Benar,
1: ya, orang
0: dengan adat orang ketimuran timur, ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, baru mau ngomong sedikit udah langsung seperti itu. Nah, okay. Itu.
0: Okay.
1: Nah, di sini tentu saja secara inklusif kita siapkan itu ruang konseling ya. Jadi ruang konseling ini khusus untuk remaja.
0: Baik.
1: Ya, jadi privat lah ya, di situ kita siapkan. Sekarang kan banyak nih di perkembangan saat ini ya, di PKBI itu kan juga ada ya. Itu banyak di situ remaja-remaja yang dia mendapatkan tempat yang sesuai lah. Jadi tanpa stigma gender.
0: Okay.
1: Kemudian bias gender. Nah, ini nih yang masih sering terjadi ya.
0: Itu gimana tuh Bu Titi tuh?
1: Nanya
0: kasusnya.
1: Yang fokus pada satu gender tertentu. Padahal inklusi kita harus edukasi kesehatan yang mencakup semua gender. Sama loh laki perempuan itu. Harus seperti itu penekanannya.
0: Oke, okay. ini baru mau saya tanyakan nih Bu. Sebenarnya ada enggak sih tantangan yang berbeda gitu dalam remaja laki-laki atau perempuan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi gitu ya. Ini baru saya mau tanyain nih, gimana Bu? Emang ada perbedaannya atau ya itu tadi Ibu bilang tadi bahwa sama saja gitu?
1: Iya, harus kita samakan, jangan dibedakan.
0: Okay.
1: Ini contoh. Kan perilaku remaja itu kan beda-beda ya.
0: Betul.
1: Misalnya penyakit seksual menular ya, atau HIV/AIDS, itu kan nggak bisa kita hanya bilang pada salah satu gender, nggak bisa.
0: Iya juga.
1: Jadi remaja dua-duanya laki dan perempuan itu harus kita rangkul, kemudian kita kumpulkan, kita beri pencerahan untuk mereka supaya hal-hal yang negatif itu tidak akan terjadi. Jadi mereka, oh iya tahu dia, kalau saya melakukan hal seperti ini akan terjadi pada diri saya seperti ini.
0: Okay.
1: Itu, baik. Itu yang sederhana saja itu di lingkungan kita ya. Sekarang kan kebanyakan remaja itu kan banyak yang coba-coba gitu ya. Ay sudahlah kata.
0: Oke.
1: Okay. Jadi coba-coba, kemudian dia berupaya untuk ini punya kelompok ya, punya kelompok. Akhirnya iya gue ini lagi stres nih.
0: Konsultasinya stres sama orang-orang pusing. Sama orang-orang yang sama-sama nggak ngerti ya sebenarnya ya Bu Titi.
1: Iya, itu yang jadi masalahnya. Itu. Bertanya pada orang yang tidak ngerti.
0: Okay,
1: kan
0: baik.
1: Harusnya mereka kumpul sama yang positif nih.
0: Betul.
1: Ya enggak?
0: Benar, atau orang yang lebih mengerti. Punya pengalaman dan ilmu begitu ya Bu Titi ya.
1: Benar.
0: Oke, okay, baik.
1: Makanya sekarang tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan itu udah dibekali. Bagaimana cara menangani remaja, bagaimana menangani balita itu sudah, bahkan sekarang sudah banyak sekali ya tenaga-tenaga kesehatan itu sudah mulai itu dibuatnya spesialis.
0: Oke.
1: Okay. Spesialis kayak Bu Titi kan memang spesialisnya itu kesehatan reproduksi laki dan perempuan ya.
0: Baik.
1: Dari mulai dibentuknya sampai lansia ya, sampai menopause atau andropause seperti itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi sudah banyak itu untuk kita mulai belajar. Agar bisa memberikan yang terbaik lah.
0: Oke. Nah,
1: untuk remaja-remaja kita ini.
0: Kita masih berbincang dengan Ibu Titi Astuti dari Poltekkes Tanjung Karang dan juga Forum Puspa Lampung. Nah, Ibu Titi tadi juga sudah disebutkan bahwa Ibu sekarang memang banyak memberikan edukasi dan juga literasi tentang reproduksi kesehatan ya, terutama bagi remaja begitu ya Ibu Titi ya. Nah, kalau di Poltekkes Tanjung Karang ataupun Forum Puspa Lampung, program-program apa yang sekarang sedang digalakan kampanyenya terkait dengan hal ini Ibu Titi?
1: Iya, jadi kegiatan yang kita lakukan sekarang terutama untuk remaja. Jadi bukan cuman remaja yang yang baik-baik saja, maksudku yang diberikan kegiatan apa, diberikan penkes ya, tapi juga pada yang memiliki kebutuhan khusus, contohnya anak-anak remaja yang tinggal di lapas ya, lembaga pemasyarakatan, itu kami setiap bulan mengadakan kegiatan ya, kegiatan berkunjung ke sana, memberikan penyuluhan, sehingga mereka tahu. Jadi mereka tahu, oh iya, berarti yang saya lakukan ini tidak benar. Saya nanti saya harus memperlakukan apa saja. Kemudian kita bentuk ya, kita bentuk mereka kegiatan. Kan kalau nggak ada kegiatan juga susah ya. Kita bentuk yang hobi nyanyi, yang ngeband itu dikelompokkan seperti itu. Jadi mereka bisa menyalurkan bakatnya. Walaupun posisinya misalnya masih menjadi anak yang memiliki kebutuhan khusus ya, seperti itu. Nah kemudian apa kegiatan? Banyak dilakukan nih Puspa ya, Puspa dengan PKBI ya, itu melakukan kegiatan-kegiatan pemilihan ya, duta remaja. Nah ini salah satunya untuk apa? Untuk masuk ke remaja-remaja untuk bisa memberikan sekaligus menceritakan pengalaman mereka sehingga lebih ngena gitu loh. Jadi kalau tutornya remaja, pesertanya anak-anak remaja juga SMP gitu ya, itu kayaknya lebih keren juga. Kemudian ada satu lagi kemarin kami melakukan salah satu kegiatan yang di Poltekkes ya, pengabdian masyarakat dengan mengangkat di situ duta kesehatan reproduksi. Waktu itu kami lakukan di SMA 4 ya.
0: Duta kesehatan reproduksi ya. Wow, spesifik sekali
1: iya,
0: nih sekarang.
1: Jadi sebagai duta. Wih, keren banget itu.
0: Iya.
1: Kita lakukan itu. Jadi memang harus dari semua sisi ya.
0: Baik.
1: Ya, dari semua sisi kita harus masuk.
0: Oke, baik. Bu Titi, kira-kira apa yang ingin Ibu Titi sampaikan di kesempatan kali ini gitu ya, terutama tentang layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja tanpa stigma gender untuk pendengar kita yang lagi dengerin siaran kita di siang hari ini. Silakan Ibu Titi.
1: Ya, baik ya. Untuk mewujudkan layanan kesehatan reproduksi ramah remaja tanpa stigma gender bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan komitmen kolektif masyarakat. Ya, dengan mengedepankan pengharusutamaan gender, kita dapat memastikan setiap remaja memiliki hak dan akses yang sama untuk tumbuh sehat, berdaya, bertanggung jawab atas tubuhnya serta masa depan mereka. Ya, okay. itu simpulan yang bisa saya berikan untuk pagi hari menjelang siang ini.
0: Baik, terima kasih Bu Titi. Itu dia tadi pendengar Bu Titi Astuti dari Poltekkes Tanjung Karang dan juga Forum Puspa Lampung yang sudah memberikan insight baru bagi kita ya mengenai reproduksi ramah remaja tanpa stigma gender. Terima kasih Ibu Titi udah mau ngobrol-ngobrol, jangan kapok diajak ngobrol sama RRI Bandar Lampung ya Ibu.
1: Iya. Ya dengan senang hati ya.
0: Ya, oke. Okay. Nanti kita akan update lagi dengan topik-topik atau isu lainnya Ibu Titi.
1: Iya, siap.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Ibu Titi. Selamat siang.
1: Selamat siang. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen.

0: Manajemen, Prodi Teknik Sipil, dan Prodi Magister Hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh. Jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Saburai terjamin banget ya?
0: Ya iya dong. Kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing. Sana, daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat. Daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Saburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Saburai.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

0: belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan, karena dari satu buku bisa lahir seribu harapan untuk masa depan generasi bangsa.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?

0: rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan dua gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Ubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovigas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Firjantara dan Tomo Hakim berikut ini. Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Takit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.

0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
1: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006, dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

90,9 program 1 RRI Bandar Lampung. Dan terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami di sini di informasi-informasi yang akan menemani aktivitas siang Anda semua. Bersama saya Indra Julianta, di mana juga barangkali pendengar semua mengalami rutinitas yang padat di hari ini. Tekanan aktivitas yang sering kali ngebuat seseorang atau Anda jadi mudah mengalami stres. Namun untuk mengurangi stres ternyata gak selalu membutuhkan langkah-langkah yang besar atau perubahan-perubahan drastis. Jadi ada beberapa kebiasaan kecil yang jika dilakukan secara rutin dapat membantu dan menjaga keseimbangan kesehatan mental serta dapat mengurangi stres itu sendiri. Jadi kebiasaan kecil atau micro habit ini dikenal sebagai aktivitas sederhana yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kelihatannya sederhana, kalau kebiasaan ini dinilai efektif dan mampu membantu untuk membangun pola hidup sehat karena

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Selamat siang mendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan 90,9 program 1 RRI Bandar Lampung. Bersama saya Indra Julianta, dan informasi-informasi dari daerah Lampung dan sekitarnya masih akan Anda perdengarkan di ruang dengar Anda ataupun di mobil Anda pendengar di siang hari ini. Kali ini datang dari polisi yang bongkar dugaan jaringan BBM ilegal asal Palembang di Kabupaten Pringsewu. Praktik dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi di Kabupaten Pringsewu kembali terbongkar, di mana Polres Pringsewu mengungkap jaringan distribusi BBM ilegal yang diduga berasal dari Palembang dan menemukan 3 lokasi penampungan di wilayah Kecamatan Sukoharjo. Kapolres Pringsewu M. Yunusa Putra mengatakan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus penimbunan BBM subsidi yang sebelumnya telah diungkap oleh pihak kepolisian. Dalam operasi tersebut, polisi juga mengamankan 3 terduga pelaku dan menyita sekitar 800 liter BBM subsidi yang terdiri dari 600 liter solar dan 200 liter Pertalite. Kapolres juga menyebut bahwa BBM yang diamankan masih dalam kondisi murni karena baru dibeli dari SPBU dan belum sempat dioplos. Selain menyita BBM subsidi, polisi juga menemukan dugaan praktik pengoplosan BBM di sebuah gudang di Pekon Panggung Rejo Utara, Kecamatan Sukoharjo, di mana di lokasi tersebut juga petugas menemukan puluhan tandon kosong, ratusan jerigen, bubuk pewarna, mesin pompa genset, hingga cairan yang diduga adalah BBM oplosan. Kasat Reskrim Polres Pringsewu yaitu Rosali juga mengatakan bahwa pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah warga di Pekon Keputran. Saat dilakukan penggerebekan, petugas juga mendapati seorang pria sedang memindahkan solar subsidi dari tangki truk ke dalam jerigen menggunakan selang. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke lokasi dan menemukan kendaraan dengan beberapa barcode My Pertamina serta plat nomor berbeda yang diduga digunakan untuk membeli BBM subsidi secara berulang di SPBU.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito...
2: kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam kami nih.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah mobil, lagi, leh.
5: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu? Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Alasan saya untuk mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Semua naik pesat, cabai rawit itu udah mendekati 70.000, bawang merah 50.000, bawang putih, kantong plastik pun mahal.
2: Kita tekankan juga bahwasannya ternak yang dilalu lintaskan itu harus bebas dari penyakit mulut dan kuku. Jangan sampai mengambil ternak itu dari daerah yang tertular PMK.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Senin 25 Mei 2026 dengan topik berita. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Lampung mencatat realisasi pendapatan asli daerah atau PAD hingga April 2026 mencapai sekitar 1,06 triliun rupiah. Realisasi itu berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang telah diimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Bursa Efek Indonesia atau BEI Lampung menggelar berbagai kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia ke-49 yang akan diperingati pada 10 Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Nah, untuk kegiatan-kegiatannya ya lebih banyak memang ke edukasi dan sosialisasi Bapak Ibu Sekolah Pasar Modal gitu.
4: Bursa Efek Indonesia Lampung menggelar berbagai kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia ke-49 yang akan diperingati pada 10 Agustus 2026. Berbagai kegiatan telah digelar bersama OJK, KPEI, KCEI dan mitra pasar modal lainnya, mulai dari Sekolah Pasar Modal, sosialisasi obligasi daerah, edukasi IDE karbon, hingga kuliah umum di perguruan tinggi. Pada kegiatan SEPMT tahun ini, BEI Lampung juga melakukan pembukaan rekening efek secara massal kepada 1.000 mahasiswa. Tak hanya edukasi, BEI juga menjalankan sejumlah program tanggung jawab sosial atau CSR di berbagai daerah di Indonesia. Untuk Provinsi Lampung, bantuan CSR diberikan kepada SDN 01 Sri Menanti di Waikanan berupa renovasi sekolah.
3: Nah, untuk kegiatan-kegiatannya ya lebih banyak memang ke edukasi dan sosialisasi Bapak Ibu Sekolah Pasar Modal gitu ya. Kemudian salah satunya juga yang hari ini sedang ada dilaksanakan rangkaian kegiatan SEPMT, Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu. Ada berbagai macam rangkaian yang dilaksanakan oleh OJK bersama dengan SRO. Mulai dari kemarin Bapak Ibu, sosialisasi terkait dengan obligasi daerah gitu ya. Kemudian terkait dengan IDX karbon. Tadi pagi kuliah umum bersama Pak KE, kemudian siang ini ada sosialisasi tentang POJK dan juga ketemu dengan teman-teman media.
4: Hendy juga tetap optimis terhadap perkembangan pasar modal nasional maupun di Lampung, terutama dengan terus meningkatnya jumlah investor domestik. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Lampung mencatat realisasi pendapatan asli daerah atau PAD hingga April 2026 mencapai sekitar 1,06 triliun rupiah. Realisasi itu berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
5: Ada 7 sektor pajak, itu PKB, BBNKB,
6: pajak. Kepala Bapenda Lampung Saipul mengatakan realisasi sektor pajak daerah saat ini telah menyentuh angka 28% dari target tahunan atau kurang lebih 922,6 miliar rupiah, disusul pendapatan retribusi sebesar 146,2 miliar rupiah. Menurut Saipul, terdapat 7 sektor pajak yang menjadi sumber penerimaan daerah, yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, pajak alat berat dan mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Saipul menjelaskan, capaian tersebut masih mendekati target kumulatif triwulan pertama dan awal triwulan kedua tahun ini. Jika dihitung secara proporsional, ia memastikan realisasi PAD saat ini telah mencapai sekitar 80 hingga 89% dari target catriwulan.
5: Untuk pajak ya, ini sudah sampai 28% atau dengan kata lain lebih kurang 922,6 miliar. Ada 7 sektor pajak, itu PKB, BBNKB, pajak bahan bakar, pajak rokok, PAP, pajak akhir permukaan ya, kemudian pajak alat berat, yang terakhir MBLB. Kalau dia dihitung April sampai dengan catur bulan pertama ya, kalau dibagi 3, kalau 100 dibagi 3 berapa? Lebih kurang 30 ya? Iya 30 dong ya, 30-an sekian ya, 32, 33 lagi. Nah kalau ini baru 28, ya kalau 32, 33 di 28 dibagi 33 berapa? Ya sekitar 80-90% lah, catur bulan ya, tercapainya, lebih kurang 80%.
6: Meski secara keseluruhan performa pendapatan berat di jalur hijau mencapai 80-90% dari target periode catrulan pertama, namun Saipul mengakui sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi tantangan terbesar untuk dituntaskan. Karena itu, pemerintah Provinsi Lampung menggulirkan program diskon pajak kendaraan, kemudahan mutasi, hingga pembebasan biaya balik nama untuk menggugah kesadaran wajib pajak. Tak hanya diskon, Pemprov Lampung juga mulai memberikan bentuk apresiasi kepada warga yang rajin membayar pajak. Di sisi lain, sektor retribusi dari jasa umum dan jasa usaha juga terus digali untuk menambah PAD. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan bumbu dapur untuk masakan rendang dan opor di sejumlah pasar tradisional meningkat. Dan meski sejumlah bahan baku mengalami kenaikan, namun pedagang tetap berupaya mempertahankan harga jual bumbu agar tetap stabil di tingkat konsumen.
7: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, permintaan bumbu dapur khususnya untuk masakan rendang dan opor mulai meningkat. Kondisi ini terlihat di sejumlah pasar tradisional dengan meningkatnya pembelian rempah dan bahan pelengkap masakan oleh masyarakat. Salah seorang pedagang bumbu dapur, Rika, mengatakan permintaan bumbu rendang dan opor meningkat sejak seminggu terakhir menjelang Idul Adha. Ditambahkannya kenaikan harga terjadi pada sejumlah bahan baku seperti cabai, bawang, dan rempah-rempahan. Meski demikian, para pedagang tetap berupaya menjaga harga jual bumbu agar tidak terlalu membebani masyarakat. Hal ini dilakukan agar daya beli konsumen tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang hari raya.
8: Kalau saat ini yang banyak rendang, opor, gulai, semua sih yang apa yang di sini dijual rata-rata dicari orang, cuman kan ini lagi mau mendekati Idul Adha kan. Biasanya yang lebih banyak keluar itu ya bumbu rendang, bumbu opor gitu.
7: Diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan baku di pasar, sehingga pedagang maupun pembeli tetap merasakan dampak positif dan aktivitas perdagangan berjalan stabil menjelang Idul Adha. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat di berbagai wilayah kota. Bantuan tersebut disalurkan melalui puluhan titik distribusi untuk membantu kebutuhan pokok warga. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
9: Penyaluran bantuan pangan dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung di 37 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan. Melalui Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, sebanyak 43.000 lebih keluarga penerima manfaat menerima bantuan beras kemasan 5 kg. Sementara melalui Dinas Pangan dan bantuan dari Badan Pangan Nasional, lebih dari 102.000 keluarga menerima bantuan beras 10 kg untuk 2 bulan serta minyak goreng 2 liter. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan pemerintah berupaya memastikan seluruh bantuan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan secara merata dan tepat sasaran. Menurut Eva Duyana, penyaluran bantuan dilakukan bertahap agar distribusi berjalan lancar dan tidak menimbulkan kendala di lapangan. Sejumlah warga penerima bantuan mengaku bantuan beras dan minyak goreng cukup membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Warga juga berharap program bantuan pangan seperti ini dapat terus berlanjut terutama saat harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan.
10: Alhamdulillah hari ini kita bagi beras. Kurang-kurangnya mereka lancar untuk kita semua ya. Bunda Eva membagikan beras 37 titik. Doain lancar ya Bu. Doain lancar ya semuanya ya. Dan jangan rebutan. Semua kalau udah ada kupon insya Allah dapat ya. Nanti insya Allah kita bagi beras lagi. Ada berapa kali lagi nanti bagi beras ya.
11: Ya untuk sosial 43 paket ya
10: dari Bapena
11: 102.000.
10: Insyaallah semua rata lah. Ini yang enggak dapat kita bagi beras yang 5 kiloan.
9: Eva Diana menjelaskan bantuan pangan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada warga yang membutuhkan bantuan ekonomi. Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan proses penyaluran bantuan pangan akan terus dipantau agar berjalan tertib, lancar dan benar-benar diterima masyarakat penerima manfaat. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan telah menerbitkan surat edaran bupati untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Masyarakat diminta untuk segera melapor kepada petugas kesehatan hewan apabila menemukan ternak yang terindikasi PMK agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
12: Pemerintah Kabupaten Waikanan telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4.2/9 tahun 2026 untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Masyarakat diminta segera melapor kepada petugas kesehatan hewan apabila menemukan ternak yang terindikasi terjangkit PMK. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, TPHP Kabupaten Waikanan, Ani Eko Budiyati mengatakan, sosialisasi surat edaran terus dilakukan kepada peternak. Langkah itu dilakukan agar penanganan PMK dapat dilakukan lebih cepat. Menurutnya, peningkatan aktivitas jual-beli ternak menjelang Idul Adha berpotensi mempercepat penyebaran penyakit. Karena itu, peternak diminta meningkatkan pengawasan terhadap kondisi hewan ternaknya setiap hari. Ia juga mengimbau peternak untuk menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar. Upaya tersebut dinilai penting untuk menekan risiko penularan PMK.
2: Tujuannya dengan adanya edaran ini, masyarakat lebih mawas diri lah untuk ternak-ternaknya agar tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku yang notabene akan merugikan ekonomi masyarakat. Yang kemudian juga di sini ditekankan juga bahwasannya ternak yang dilalu lintaskan itu harus bebas dari penyakit mulut dan kuku. Jadi masyarakat kalaupun mau berbudidaya, jangan sampai mengambil ternak itu dari daerah yang tertular PMK. Dan langkah-langkah dijelaskan juga langkah-langkah pencegahan dan pengendalian terhadap PMK yang bisa dilakukan oleh masyarakat tanpa harus menunggu petugas kita.
12: Selain sosialisasi, lanjut Ani, petugas kesehatan hewan terus melakukan pemantauan kesehatan ternak di lapangan. Edukasi mengenai gejala serta penanganan awal PMK juga diberikan kepada masyarakat. Dirinya berharap masyarakat dapat mematuhi imbauan yang telah disampaikan. Langkah bersama dinilai penting untuk menekan penyebaran PMK di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok dan sayuran di pasar tradisional Kabupaten Waikanan mengalami lonjakan pesat, di mana kenaikan harga yang terjadi pada komoditas cabai hingga kantong plastik ini mulai dikeluhkan karena dinilai memperberat maksud kami daya beli masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
13: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Waikanan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah komoditas seperti cabai, bawang, hingga sayuran mengalami lonjakan harga di pasaran tradisional. Seorang pedagang sayur di Waikanan, Faisal Adiputra, kepada RRI mengatakan, kenaikan harga sudah terjadi dalam beberapa pekan terakhir dan hampir merata pada seluruh kebutuhan dapur. Harga cabai rawit merah saat ini mendekati Rp70.000 per kilogram, sementara bawang merah mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram, dan bawang putih berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Tak hanya bahan pangan, kenaikan harga juga terjadi pada kebutuhan pendukung seperti kantong plastik.
14: Naik pesat pokoknya, cabai, bawang merah, bawang putih naik semua. Cabai sekarang kan hampir 70, yang rawit yang merah 60, dan yang bawang merah hampir 50, bawang putihnya 40 sekarang. Naik semua, sayuran naik semua, plastik naik. Semua naik ini sebulan kemarin ya.
13: Kondisi ini turut dikeluhkan masyarakat. Salah seorang pembeli, Canda, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin berat.
1: Semua naik pesat. Cabai rawit itu udah mendekati Rp70.000, bawang merah Rp50.000, bawang putih, kantong plastik pun mahal. Uang Rp100.000 tuh sekarang udah gak ada harganya lagi. Ya semoga habis Idul Adha ini harga sembako kembali normal lah ya.
13: Lebih lanjut, pedagang menduga meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha menjadi salah satu penyebab kenaikan harga kebutuhan pokok. Mereka berharap harga kembali stabil usai perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala UPTD Samsat Waikanan menyampaikan informasi terkait layanan PKB dan BBNKB selama libur momen Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
15: Tentang libur nasional dan cuti bersama pada kantor bersama Samsat. menginformasikan kepada khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan bahwa pada tanggal 27...
16: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Samsat Waikanan sampaikan informasi layanan PKB dan BWNKB memasuki libur nasional dan cuti nasional jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Waikanan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala UPTD Samsat Waikanan Bayu Susanto di ruang kerjanya kepada RRI. Ia menjelaskan, berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025, tanggal 19 September 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026. Disampaikan bahwa pada tanggal 27 dan 28 Mei 2026, seluruh kantor bersama Samsat di Provinsi Lampung, khususnya di Waikanan, tidak melayani proses pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Namun pelayanan pembayaran PKB tetap dapat dilakukan masyarakat melalui Samsat elektronik.
15: Melalui surat edaran Gubernur Lampung, tanggal 18 Mei 2026, tentang libur nasional dan cuti bersama pada kantor bersama Samsat, menginformasikan kepada khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan bahwa pada tanggal 27 dan 28 Mei di hari Rabu dan Kamis, Samsat tidak melakukan proses pelayanan pembayaran pajak kendaraan. Apabila jatuh tempo pada tanggal tersebut, itu tidak dikenakan denda. Apabila membayar kembali saat Samsat melakukan pelayanan personal di hari Jumat dan Sabtu tanggal 29 dan 30 Mei 2026. Khusus pembayaran melalui Samsat elektronik itu masih bisa dilakukan pada saat libur dan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah.
16: Lebih lanjut ia mengungkapkan, terhadap kendaraan bermotor yang masa pajak kendaraan bermotor dan BBNKB-nya jatuh tempo pada tanggal tersebut, diberikan toleransi waktu pembayaran pada tanggal 29 dan 30 Mei 2026 serta tidak dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB tersebut. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa menjadi sorotan. Praktisi pendidikan Kabupaten Waikanan, Aan Primadona Roza, menyatakan persoalan ini memerlukan tindakan nyata dan kolektif. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
17: Pelajar adalah investasi pembangunan daerah. Jika generasi muda tumbang
18: karena ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa kini berada pada titik yang mengkhawatirkan. Praktisi pendidikan Kabupaten Waikanan, Aan Primadona Rosa, menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar isu soal biasa, melainkan kondisi darurat yang memerlukan tindakan nyata dan kolektif. Menurut Aan, dampak narkoba terhadap dunia pendidikan sangatlah destruktif, tidak hanya merusak kesehatan fisik. Barang haram tersebut secara langsung menghancurkan kualitas intelektual dan moral para generasi muda. Lebih lanjut, Aan menjelaskan bahwa pelajar dan mahasiswa adalah aset terbesar atau investasi utama dalam membangun daerah. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Waikanan di masa depan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang sedang ditempa saat ini. Meski mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, Aan menilai upaya tersebut tidak akan maksimal tanpa keterlibatan aktif dari lingkup terkecil. Ia menekankan bahwa peran keluarga dan institusi sekolah tetap menjadi benteng pertahanan utama dalam menangkal masuknya pengaruh narkoba. Sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, sementara orang tua harus lebih peka terhadap perubahan perilaku anak.
17: Bagi praktisi pendidikan di Waikanan, saya melihat ancaman narkoba terhadap pelajar bukan lagi isu biasa, tetapi kondisi darurat yang harus disikapi bersama. Apa yang sangatnya? Prestasi menurun, karakter terganggu, hingga masa depan yang terancam putus di tengahnya. Pelajar adalah investasi pembangunan daerah. Jika generasi muda tumbang karena narkoba, maka kita sedang kehilangan pondasi masa depan. Upaya pemerintah dan aparat sudah berjalan, namun peran keluarga dan sekolah tetap menjadi benteng utama. Ini saatnya kita bergerak bersama menjaga generasi emas agar tetap tumbuh sehat, cerdas, dan bergerak.
18: Lebih lanjut, Aan menjelaskan, kini saatnya kita bergerak bersama, tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Kita harus menjaga generasi emas kita agar tetap tumbuh sehat, cerdas, dan terus bergerak maju tanpa bayang-bayang narkoba. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Pringsewu, Umi Laila menegaskan pentingnya pembangunan ruas Jalan Kalirejo Pringsewu sebagai jalur strategis mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian di Kabupaten Pringsewu. Senin 25 Mei 2026. Berikut laporan Agustina Suryanti selengkapnya.
19: Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila menegaskan pentingnya pembangunan ruas Jalan Kalirejo Pringsewu sebagai jalur strategis mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian di Kabupaten Pringsewu. Menurutnya, pembangunan ruas jalan tersebut sudah lama dinantikan masyarakat karena menjadi akses utama warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari perdagangan, pendidikan, hingga distribusi hasil bumi. Ia mengatakan kawasan Kalirejo dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sayuran yang aktivitas distribusinya sangat bergantung pada kondisi jalan penghubung menuju Pringsewu dan wilayah lainnya.
20: Bersyukur karena apa? Perbaikan jalan ini kan yang dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat yang melintas, baik itu lintasannya orang Pringsewu, orang Lampung Tengah, dan sekali lagi ini adalah keseriusan potensi untuk membantu lalu lintas jalan, sekaligus ini membuka akses apapun hasil bumi bisa dilewati di jalan ini, karena memang ini jalan yang sangat padat daerah Pringsewu Kalirejo itu. Di sini lintasannya di sana untuk perdagangan, ada anak sekolah, bekerja, hasil bumi, semuanya lewat dari sini. Kalau di Kalirejo dan sayuran, kan jualnya juga terlalu banyak. Kalau di sini sih juga bagus, sebenarnya masih bagus. Tapi kita bawa ke provinsi, kita bawa bagus lagi karena gitu ya. Di yang di daerah Kidul ya Pak ya, daerah Ambarawa ke Pabra Suda itu juga nanti akan diperbaiki. Ada beberapa sisa-sisa yang memang akan diperbaiki juga dari provinsi.
19: Umi menilai peningkatan kualitas infrastruktur jalan akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian dan UMKM yang selama ini menjadi penopang ekonomi warga. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga sejumlah bahan pangan pokok kian menekan keberlangsungan usaha sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di kota metro. Menghadapi situasi ini, para pelaku usaha mengambil kebijakan penyesuaian harga jual demi menjaga stabilitas perputaran modal dan memastikan bisnis tetap berjalan di tengah fluktuasi pasar. Berikut laporan Palastasi Tepu selengkapnya.
21: Semua naik dari Taisin yang biasa harga 2.000 aja sekarang 5.000 dari timun.
0: Kenaikan harga di sejumlah bahan pokok yang menekan keberlangsungan sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di kota metro. Menghadapi situasi tersebut, para pelaku usaha terpaksa mengambil kebijakan menyesuaikan harga jual demi menjaga stabilitas perputaran modal dan memastikan bisnis tetap berjalan di tengah fluktuasi pasar. Salah seorang pelaku UMKM kuliner di kota metro, Inung, mengakui bahwa melonjaknya harga bahan baku belakangan sangat membebani biaya produksi harian. Dirinya mengungkapkan, dalam mengantisipasi kerugian, terpaksa menaikkan harga jual produk secara perlahan. Inung menegaskan komitmennya untuk tidak mengurangi kuantitas atau porsi dari produk yang dijual kepada konsumen. Menurutnya, mengurangi takaran atau ukuran justru beresiko membuat pelanggan kecewa dan beralih ke tempat lain, terlebih persaingan usaha kuliner yang cukup ketat.
21: Semua naik dari Taisin yang biasa harga 2.000 aja sekarang 5.000. Dari timun, dari ayam. Kalau kita nggak ngurangin apa bumbu atau bahan-bahan yang sudah mahal gitu ya, kita nggak kurangin, cuman kita naikin harga. Dari proporsinya. Cukup dari mie ayamnya kita naikin per porsi 2.000 aja. Kan di sini ada mie ayam porsi setengah, porsi penuh, dan jumbo. Naiknya dari mie ayamnya saja. Kalau masalah topping-topping yang kayak ceker kepala, tiampela, tetap sama harganya. Iya.
0: Dirinya mengungkapkan, kualitas produk adalah hal yang harus dipertahankan di tengah situasi sulit dengan strategi menjaga citra, rasa, dan kualitas premium. Dinilai sebagai langkah paling jitu untuk menjaga loyalitas konsumen yang mayoritas merupakan warga lokal dan mahasiswa. Dilanjut, ia mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi pelaku usaha adalah fluktuasi daya beli masyarakat akibat harga-harga yang melambung tinggi. Dirinya berharap kondisi dapat kembali normal agar tidak memberatkan pelaku usaha maupun masyarakat. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional kota metro, kenaikan signifikan terjadi pada komoditas esensial seperti minyak goreng, tepung terigu, telur, hingga cabai dan bawang. Tekanan inflasi dari sisi pasokan kian menjepit margin keuntungan yang bisa didapat oleh para pedagang kuliner dan pangan olahan. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan,
3: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
22: Pintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, Eko Agung Saputra menjadi Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Lampung periode 2026-2030 secara aklamasi. Dengan mendapatkan dukungan penuh dari 11 pengurus kabupaten kota yang hadir dalam pelaksanaan Musprov PBSI Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
23: Musyawarah Provinsi atau Musprov Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Lampung tahun 2026 resmi menetapkan Eko Agung Saputra sebagai Ketua Umum PBSI Lampung periode 2026-2030 secara aklamasi yang berlangsung di salah satu hotel di Bandar Lampung. Eko Agung Saputra mendapatkan dukungan penuh dari 11 kabupaten kota yang hadir dalam pelaksanaan Musyawarah Provinsi PBSI Lampung. Ketua terpilih Eko Agung Saputra kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, hari ini saya terpilih secara aklamasi dengan didukung oleh 11 kabupaten dan kota. Sebenarnya di Lampung ada 15 kabupaten kota, namun ada beberapa daerah yang masih dalam proses SK, sehingga belum bisa mengikuti musyawarah provinsi pada hari ini. Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam mengusung tema semangat pembinaan menuju prestasi puncak PON tahun 2032, ia menegaskan fokus utama kepengurusan baru adalah memperkuat pembinaan atlet bulu tangkis di seluruh wilayah Lampung.
24: Hari ini saya terpilih karena saya didukung secara aklamasi oleh teman-teman 11 kabupaten kota dan 11 kabupaten dan 11 kabupaten kota seprovinsi Lampung. Sebenarnya kita di Pengprov ada 15 kabupaten kota, cuma satu kabupaten Lampung Barat ini masih dalam proses SK sehingga belum bisa mengikuti Musprov hari ini ke depan.
23: Menurutnya program-program yang telah berjalan dengan baik pada kepengurusan sebelumnya akan tetap dilanjutkan dengan sejumlah penyesuaian sesuai perkembangan olahraga saat ini. Ia optimis bulu tangkis di Lampung mampu bersaing di tingkat nasional meskipun dominasi olahraga tersebut selama ini banyak berasal dari Pulau Jawa. Eko juga menargetkan penyelesaian kepengurusan PBSI di daerah yang hingga kini masih belum terbentuk secara penuh. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

menyatakan bahwa kapasitas fiskal 2025 digunakan untuk menyelesaikan kewajiban atau tunda bayar yang berasal dari tahun anggaran sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi surplus anggaran yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran belum sepenuhnya menggambarkan kondisi fiskal real pemerintahan daerah. Oleh karena itu, panitia khusus merekomendasikan agar penyajian LKPJ di masa mendatang mampu memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai besaran tunda bayar yang diselesaikan pada tahun berjalan, nilai kewajiban yang masih harus dibayarkan pada tahun berikutnya, posisi kas daerah, serta kapasitas fiskal yang sesungguhnya tersedia untuk membiayai pembangunan daerah. 5 Romawi, penguatan pendapatan dan kapasitas fiskal daerah. Panitia khusus berpandangan bahwa keberhasilan pembangunan pada masa akan datang sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan. Dalam kondisi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, sementara ruang fiskal daerah masih relatif terbatas, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa menambah beban yang berlebihan bagi masyarakat maupun dunia usaha. Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ dan rapat dengar pendapat bersama perangkat daerah terkait, panitia khusus menilai bahwa masih terdapat berbagai potensi penerimaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan agar PAPD bersama perangkat daerah terkait melakukan kajian dan penyempurnaan regulasi perpajakan daerah guna menyesuaikan perkembangan aktivitas ekonomi dan pemanfaatan ruang publik yang berkembang di Provinsi Lampung, salah satunya terkait dengan pemanfaatan dan jaringan fiber optik. Selain itu, panitia khusus juga memberikan perhatian terhadap potensi sumber daya alam yang selama ini belum memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah. Provinsi Lampung memiliki berbagai potensi pertimbangan. Provinsi Lampung memiliki berbagai potensi pertambangan, termasuk pertambangan emas rakyat dan pertambangan mineral bukan logam serta batuan atau galiansi yang tersebar di beberapa wilayah. Namun demikian, sebagian aktivitas tersebut masih berlangsung di luar mekanisme perizinan yang berlaku, sehingga belum memberikan manfaat optimal bagi daerah maupun masyarakat. Panitia khusus juga menilai bahwa kebijakan offset pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diikuti dengan penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Di samping itu, Pansus memandang bahwa pengelolaan aset daerah harus menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah Provinsi Lampung memiliki berbagai aset berupa tanah, bangunan maupun aset lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal. 6. Prioritas belanja daerah dan penjaminan pelayanan publik. Panitia khusus berpandangan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah Provinsi Lampung saat ini adalah menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ dan rapat dengar pendapat bersama perangkat daerah, ditemukan bahwa beberapa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat masih menghadapi kendala dukungan anggaran. Sementara pada saat yang sama, pemerintah daerah tetap dituntut untuk memenuhi target pembangunan dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Dalam bidang pendidikan misalnya, panitia khusus mencermati bahwa terdapat kegiatan yang realisasi anggarannya belum optimal akibat keterbatasan fiskal daerah. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh menghambat pencapaian indikator pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pada bidang kesehatan, panitia khusus menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan kesehatan dasar, percepatan penurunan stunting
pengendalian penyakit menular, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat, serta pemerataan tenaga kesehatan. Panitia khusus juga memberikan perhatian terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam pembahasan bersama perangkat daerah terkait ditemukan adanya kendala operasional yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan blanko KTP elektronik dan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam bidang ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia, panitia khusus menilai bahwa peningkatan kompetensi tenaga kerja harus menjadi perhatian yang lebih besar, mengingat Provinsi Lampung memiliki jumlah pekerja migran yang cukup tinggi. Penguatan balai latihan kerja dan seterusnya menjadi penting. Pada bidang ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi masyarakat, panitia khusus memandang bahwa pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan pasokan pangan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta

khususnya terkait pengawasan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pengukuran capaian kinerja daerah, optimalisasi pendapatan daerah, penguatan kapasitas fiskal, serta peningkatan efektivitas belanja daerah agar berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Panitia khusus berharap agar seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyelenggaraan pelayanan publik harus semakin terintegrasi sehingga mampu mendukung pencapaian indikator pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD. Dengan demikian, setiap kebijakan dan setiap anggaran yang dialokasikan melalui APBD benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung. Akhirnya, DPRD Provinsi Lampung meyakini bahwa dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, sinergi yang baik antara

pemerintahan yang semakin baik, pembangunan yang semakin berkualitas, dan masyarakat Lampung yang semakin maju, mandiri, berdaya saing, serta sejahtera. Demikian laporan kami sampaikan, dengan harapan segala sesuatu yang menjadi masukan, saran, dan rekomendasi DPRD Provinsi Lampung dapat dioptimalkan guna penguatan harmonisasi dan hubungan kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing dapat menjadi lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Ingin menutup dengan pantun lagi. Pak Markus nampak rapi berdasi. Dia lupa yang lain pada cuti. Pansus LKBJ sudah memberikan rekomendasi. Jangan lupa ditindaklanjuti. Pakailah dasi si Bapak Markus. Menuju kampung. Tindaklanjuti rekomendasi secara serius bersama Lampung maju menuju Indonesia. Pansus DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami Ketua, Haji Supriyadi Hamzah Wakil Ketua, Budi Haji Yunanto Sekretaris, anggota Imade Suwarjaya, Dr. Andes Nisdar Ilya, Haji Mufid Basri, Dr. Dr.

sidang paripurna yang setelah kita bersama mendengarkan laporan hasil pembahasan yang telah disampaikan oleh panitia pemilihan, kami tanyakan kepada rapat paripurna dewan yang terhormat, apakah rekomendasi yang tertuang di dalam laporan panitia khusus yang disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan.

0: dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Kesatu, menetapkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum ketatu agar ditindaklanjuti oleh Gubernur Lampung dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Lampung di masa yang akan datang. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Mei 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Tembusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Gubernur Lampung di Bandar Lampung, pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung, dan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
1: Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Sekretaris Dewan yang telah membacakan konsep keputusan Dewan. Selanjutnya kami tanyakan kepada rapat paripurna yang terhormat, apakah konsep keputusan Dewan tentang rekomendasi tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Dengan disetujuinya keputusan DPR Provinsi Lampung terhadap persetujuan penetapan keputusan DPR Provinsi Lampung tentang rekomendasi tersebut, maka selanjutnya marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan sambutan Gubernur Lampung. Kepada Saudara Gubernur Lampung kami persilakan.
2: Pendengar, saat ini kita sedang akan mendengarkan sambutan Gubernur Lampung terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Berjani Jausal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabik pun. Yang saya hormati Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar SEMBA beserta pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung, anggota Forkopimda atau yang mewakili, hadir di sini Pangdam 21 Raden Intan, Mayor Jenderal TNI Diskomai Sianturi Esos M.E.T.I. Han, Wakapolda Brigjen Polisi Dr. Andes Sumarto M.S.I. dan Lanal Letnan Kolonel Laut Irianto Kurniawan B.E.N. M.S.S. M.T.R. Opsla R.M.B. Katrem Kolonel Roli Dewanto S.E.M.T.R. Han dan Brigit yang diwakili oleh Pakum Brigadir Marinir BS Letda Laut Haji Purna Yuda, Sekretaris Daerah Dr. Marindo Kurniawan SPMM, pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan Pemprov Lampung, instansi vertikal yang mewakili, dan hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur dan marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala.

0: Hadirin yang saya hormati, tahapan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2025 telah kita lalui bersama, merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka. Tata kelolaan pemerintahannya akuntabel dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tentunya proses ini bukan semata agenda administratif tahunan, tapi harus menjadi ruang evaluasi bersama atas berbagai macam ikhtiar pembangunan yang telah kita laksanakan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan kepada DPRD Provinsi Lampung, khususnya panitia khusus yang telah mencurahkan perhatian, waktu, pemikiran, serta energi dalam melakukan pendalaman terhadap substansi LKPJ secara sungguh-sungguh. Berbagai catatan, pandangan, dan rekomendasi yang disampaikan mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, setiap program pembangunan harus memiliki arah yang semakin tepat, yang semakin bermanfaat, dan semakin nyata bagi masyarakat. Kami memandang proses pembahasan yang telah berjalan sebagai bentuk kemitraan kelembagaan yang sehat antara eksekutif dan legislatif. Dalam dinamika pemerintahan daerah, tentunya perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar. Namun, tujuan kita tetap sama, yaitu kita ingin menghadirkan pembangunan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Hadirin yang saya hormati, sepanjang tahun anggaran 2025, pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga kesenambungan pembangunan di berbagai macam sektor. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi masyarakat, serta juga upaya menjaga stabilitas sosial dan pelayanan publik agar tetap berjalan secara optimal. Berbagai langkah telah dilakukan untuk menjaga akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, memperkuat pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan distribusi, serta juga mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi produktif daerah. Pada saat yang sama, perhatian terhadap pengembangan UMKM, terhadap ketahanan pangan, penguatan investasi, serta sektor unggulan daerah juga terus menjadi bagian dari agenda pembangunan. Kami memahami bahwa masih banyak terdapat berbagai harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab. Oleh sebab itu, setiap rekomendasi DPRD yang ditetapkan pada forum paripurna ini akan kami jadikan referensi penting dalam menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan. Baik pada aspek kebijakan, tata kelola program, maupun juga peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Bagi pemerintah Provinsi Lampung, rekomendasi DPRD bukan hanya bagian dari mekanisme formal pemerintahan, tapi juga tentunya melainkan bentuk kontribusi strategis yang memperkaya perspektif dalam pengambilan kebijakan. Karena itu, kami menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap setiap masukan yang diberikan sebagai bagian dari komitmen bersama untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hadirin yang saya hormati, tantangan pembangunan ke depan tentu tidak semakin ringan. Dinamika ekonomi, perubahan sosial, kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, serta tuntutan terhadap pelayanan publik yang semakin baik, mengharuskan kita bekerja lebih adaptif, lebih kolaboratif, dan lebih baik. Dalam konteks tersebut, kami yakini bahwa hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan modal penting untuk menjaga kesenambungan pembangunan daerah. Dukungan, pengawasan, serta komunikasi yang konstruktif akan terus menjadi kekuatan bersama dalam memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat Lampung. Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama proses pembahasan RKPJ tahun anggaran 2025. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Ikut paripurna di hari ini, jangan lupa secangkir kopi. Mari kita terus bersinergi, kita bangun Lampung dengan sepenuh hati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga semangat kolaborasi yang telah kita bangun dapat terus kita jaga dan kita wujudkan Lampung yang semakin maju, yang semakin inklusif, yang makin berdaya saing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal terhadap RKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025.
2: Terima kasih kepada yang terhormat dengan Gubernur Lampung yang telah memberikan sambutannya. Dengan selesainya penyampaian sambutan Gubernur Lampung, maka selesailah rapat paripurna hari ini. Akhirnya, perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota DPR Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah berkenan hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna ini. Dan dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ini kami tutup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung dalam rangka pembicaraan tingkat 2 penyampaian laporan pansus pertujuan penetapan konsep keputusan tentang rekomendasi dan sambutan dengan gubernur terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2025. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Destika mohon undur diri.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang. Termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 17

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

olahraga gak keringetan sampai basah kuyup berarti gak efektif. Benar gak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin gak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan gak keringetan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: Nih, pakai jerjennya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya Adrian, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Kecil yang kita lakukan setiap hari, mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu untuk mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Magal nih Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun mina muakhir pika bang saya sunyi nih. Alhamdulillah. Ganta bang Medi Rawan ngancam mina muakhir dalam acara Pro Dangdut di edisi Kanin Senin 25 Mei 2026. Saya gabung silakan 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ya, bang Senen.
1: Iya, aku
0: kawan. Sehat bang, alhamdulillah.
1: Tapi lagu ini nih.
0: Lagu nih, saya pertama buat terima dia yang Malang Mansur S. Kemudian buat lagu curi-curi curhat Hesti Klepek-Klepek goyang nasi Padang dua anggrek.
1: Terima dia yang Malang.
0: Terima dia yang Malang ya, Pak Yukida.
1: Jaga Surabaya. Semoga sehat. Mama Hamidah yang kembali.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Senen ya, karena Tuhan gabung. Siapa lagi minta mohon silahkan 0721255112 di kesempatan debi Kani Sinji. Selama debi juga gue minta mohon kisah tentu nih lagi mendengarkan atau lagi ngelengis Skopro 4 FM. Saya wadis seputaran Wai Kanan minta mohon ya. Selama debi seunyi nih, mudah-mudahan selalu bahagia dan sehat selalu. Ya, saya lagi ngeringis kau juga di seputaran Kabupaten Kota di Provinsi Lampung. Dalam acara Pro Dangdut juga mengucapkan selamat debi juga. Mudah-mudahan seunyini minat muak dalam keadaan bahagia ya. Silakan saya gabung, Pak Kunci Kam tunggu di 0721255112. Gue minat muak di kesempatan debi Kani Sinji. Saya tentunya juga lagi ngeringis kau acara Pro Dangdut. Wah, Edo di Teluk, assalamualaikum do.
2: Waalaikumsalam, tabi pun.
0: Iya pun.
2: Api kabar, Mong?
0: Sehat, alhamdulillah. Niku lagi api, Mong.
2: Biasa, Mong. Lagi nguli.
0: Panas ya, kodo api mendung.
2: Mendung ya, Mong.
0: Mendung ya, Mong.
2: Tapi ki bagi nenguli sih, bang. Cuaca ngeji, Mong.
0: Oh ya, Mak. Panas gua kena yodo yo.
2: Yo, temon sih. Api lagunya, Mong.
0: Lagunya wak terima dia yang Malang. Curi-curi curhat, goyang nasi Padang.
2: Oh, mani Padang nih bangi, Mong.
0: Iya, temen dong, Mong. Unjaki pakai rendang ya, Mong.
2: Nah, sina.
0: Unjaki mah tapi rendangnya daging janji kurban kan.
2: Siapa sih, Mong? Segelih munat ngobrol sama siapa nih,
0: Mong? Bang Peri.
2: Bang Peri.
0: Iya, kira kamu
2: Bang Peri.
0: Kamu ngicing-ngici rendang.
2: Bang Peri harus disekukum, Mong.
0: Api nih.
2: Ketong nih Bang Peri harus disekukum do ya bolong juga
0: aneh. Mengkung aneh, Mong. Makannya lebon unyin uli mak diseku.
2: Makannya malah jungan di nasi Padang lah ya.
0: Aduh,
2: lagunya nasi Padang kawan.
0: Siap.
2: Salamnya saya buat di Wai Kanan, ayah Pak De Darman, terus ayah Abdullah paling ganteng. Pokoknya seunyinnya buat di Wai Kanan, semoga selalu sehat. Buat atuh wanita, ayah Senen, ayah Nudin. Dua putri sama Udo. Pokoknya makasih unyi nego lah, Mong.
0: Oke.
2: Makanya niko makasih waktu ne. Semoga kambingmu laris.
0: Kambing kok.
2: Ada assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Bangi mana kilamun kambing kona dong. Haga mana nyek jualan hewan kurban. Ki angka nyuting-nyuting negosia do gelah ne ya. Silakan saya lagi minta mewaki Pak Gunung saya gabung kodoh di kesempatan lebih kanis inci kam tunggu gue minta mewaki saya haga telpon dulu acara Pro Dangdut Ki Mangedo yo kadu Ki Mangedo beno tilaju keluar di Prom 4 FM suara budaya Lampung.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Jawa. Aji neng diri dumunung eng lati, aji neng rogo soko busono. Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
1: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
2: Kamu ya, habis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
2: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu. Ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
2: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
2: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya bu.

0: Gajah Mumpur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mumpur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mumpur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Kenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mone. Anak liat mone nambi pagi sekulkas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepe ipa ni duit. Dang-dang duit ngaku na no. Ngredit na ngutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dah kani. Nyak ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mone. Nyak kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Ya, apilah kepusingan mole, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama ngkogi ko niku mawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang. Ya, jak ngaku na dang-dang nesa. Jadi ipa ni duit mo ne.
1: Ya, api kugi ne. Kaya misalkan tian ngutang. Kugi ko doon niku. Kadwe, tok ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Mausan niku iri-iri we hoke mo nesa. Mula ni huki mo mangido kelajuan. Kena-kena gaw. Kekerjaan ni api ngopok ko tetangga. Ngicik ko tetangga. Uli ko kiri. Kau kayak mana sa susi kadu ta lagi.
0: Ala kadu tahaman peniku medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau de kebon. Mau usah niku ngurus ko nya. Hadu haman taniku. Tok kunduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16

partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: 10 siwa menit waktu Indonesia Barat. Silakan saya gabung Sikam Tunggu 0721255112. Halo. Halo. Halo. Putu. Silakan dicoba luat Mina Muakin 0721255112. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun
0: Amedi. Iya pun Bajarwo.
1: Tapi kapanin Amedi?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Apa lagunya Amedi?
0: Lagunya Wak Telu. Saya pertama judulnya Cincin Kepalsuan Elvi Sukaisih. Yang kedua Berdendang Roma Irama. Dan yang terakhir adalah Bola Ona Sutra.
1: Wah, bola, bola.
0: Enggak gitu, bola. Kau di sana, aku di sini. Oh ya, oh ya, gitu.
1: Kira-kira bola itu tiga negara yang
0: buat. Oh, Piala Dunia ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Sedikit ya. Dalam buat seorang ganteng di Waikana. Ada apa? Namanya di Waikandi sama celanya Edo. Ada mami, buat semuanya
0: kena. Siap.
1: Semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Lagunya bola di play langsung ya.
0: Langsung.
1: Ya. Buat media ada pantun.
0: Cakep.
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Cakep.
1: Hanya Medi sama Mbak Jarwo yang paling oke.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jarwo yang sudah ikutan bergabung. Sampai lagi Mina Muakin, Sikam Tunggu di kesempatan Debi Kani Sinji dalam acara Pro Dangdut kada pukul 15:51 waktu Indonesia Barat. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Medi.
0: Waalaikumsalam, anja sapa?
2: Anja Putra Jawa Bang Medi.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Bang Medi.
0: Iya, di Bakau mendung panas?
2: Aman terkendali.
0: Aman terkendali itu. Ya. Siap.
2: Bersahabat.
0: Bersahabat ya.
2: Gimana kabarnya Bang Medi?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Apa aja lagu yang udah disiapin Bang Medi?
0: Lagunya ada Cincin Kepalsuan, Berdendang dan Bola.
2: Cincin Kepalsuan Bang Medi.
0: Oke, kirim salam buat siapa?
2: Dalamnya buat semuanya aja ya Bang Medi ya. Tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Akhirnya meneh durasi meneh.
0: Oke.
2: Okay. Kita aja buat Bang Medinya. Terima kasih. Waktunya.
0: Iya.
2: Ya udah Bang Medi ya.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum tadi.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih Putra Jawa di Bakau Heni. Saya lagi silakan Mina Muakin, Sikam Tunggu di 0721255112. Gue Mina Muakin, saya haga bergabung dalam acara Pro Dangdut di suasana Debi Kanisinji. Kimang Edo langsung kamu ngeplay lagu Sejenak di Kilane Bajarwo.

PLN Unit Induk Distribusi Lampung memulihkan pasokan listrik usai gangguan pada sistem transmisi interkoneksi Sumatera akibat cuaca ekstrim yang terjadi pada Jumat 22 Mei. Minamuaki General Manager PLN UIT Lampung Rizky Muhammad mengatakan, selama proses pemulihan PLN UIT Lampung melakukan pengamanan sistem dan penormalan jaringan secara bertahap guna memastikan kendala pasokan listrik tetap terjaga. Dikatakan, beliau mengatakan bahwa proses pemulihan dilakukan secara intensif dengan tetap mengutamakan keselamatan personil serta stabilitas sistem kelistrikan. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan bahwa pemahaman akan budaya dan identitas daerah merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang mumpuni di daerah. Dikatakan pendidikan tidak hanya berfokus pada prestasi akademik tetapi juga harus mampu menanamkan kecintaan terhadap budaya dan identitas daerah. Pembangunan Lampung menuju Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh langkah yang dilakukan saat ini baik dalam sektor ekonomi, industri, pariwisata, infrastruktur maupun juga pendidikan. Anda capai waktu pukul 16, tokop tengah maulah di waktu selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Rompat FM Suara Budaya Lampung. Haduh pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Jika masih nunggu, minta maaf saya gabung silakan. Nomor telepon 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Guai mina muaki saya tentunya Debi Kanisinji juga haga bergabung. Selama Debi gue mina muaki saya tentunya ampai gue haga tutup toko ya. Baru saja mau tutup toko, lagi beberes, ya udah sambil dengerin Perompat FM. Kalau belum beres jangan dimatiin dulu, biar hiburan dulu mina muaki ya. Halo, terputus silakan yang lain yang ingin bergabung kami tunggu di 0721255112. Boleh juga telepon WhatsApp mina muaki 0811720985. Halo.
1: Halo, assalamualaikum tadi.
0: Waalaikumsalam ya pun, anja sapa.
1: Atika Bang Mede.
0: Sehat jomblo Kodonji?
1: Iya jomblo Bang Mede.
0: Iya, sehat yo.
1: Sehat Bang, Bang Mede sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Lagu napi Bang?
0: Lagu ne si pertama wa lagu berjudul Joget. Terus uat lagu berjudul Cinta Sabun Mandi, Jama Birunya Cinta.
1: Cinta sabun mandi aja Bang.
0: Ayo kirim salam gue siapa?
1: Bang Yo, Cici Oba. Bang Ham-Ham, Bang Irin, Bang Zaini, Mama Rido, Bunda Samba, Nabila, Kaman Kede, Warung Kang Maman, Datu Atin, Bang Darson, Putra Jawa, Selamat Tepi. Salam ke Unyi nih Bang Yo.
0: Iya.
1: Yeah. Bang Mede, lagu nih sabun mandi. Aku kasih Bang.
0: Oke.
1: Lalu terima kasih waktu nih. Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih jomblo sewa di daerah Tanggamus studi kan untuk kan gabung. Siapa lagi saya gabung nak mewaki. Halo.
2: Halo halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun Bang Medi Carlo, Bang Medi Rawan.
0: Iya Topan.
2: Iya. Nanti kapan nih Bang Medi?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Di persiapan nih hari Rabu.
0: Yang penting siapkan hati dan niat sih. Wah, asik.
2: Seperti lagunya Opik, jagalah hati.
0: Jangan kau kotori, mau beli daging sapi, duitnya enggak ada.
2: Kasian deh lo.
0: Kasian deh gue.
2: Bang, birunya cinta Bang.
0: Oke.
2: Nah, kalau birunya
0: duit
2: kan 50 ribuan.
0: Benar.
2: Ya kalau ada yang birunya duit sih, milih teman karena itu birunya cinta-cinta dulu lah.
0: Iya, yang penting duit nggak, cinta nggak bisa dibayar pakai yang biru tadi ya kan.
2: Tapi bisanya ditransfer Bang.
0: Oh iya, seneng orang kalau ditransfer di ya. Oh duh, bener.
2: Ya bisa juga sih Bang, nomor dana saya itu pun ya ada di RRI itu, WA itu nomor dana juga Bang.
0: Aduh nggak penting, nggak penting.
2: Jujurnya, jujur liat dong dibilang gak penting.
0: Iya kasihan deh.
2: Salam ya Bang Wedi.
0: Lanjut.
2: Aduh, informasi Pasar Kota Karang hari ini sama nanti besok padat.
0: Oh iya benar-benar, rame ya pasti ya.
2: Penjual dadakan ayam merah pun tadi pagi udah berjejer. Punya, apalagi nanti besok di tempat saya kebetulan Riungan. Mungkin siap cuma dengis nih, kalau bisa jam 5 masukkan aprodasi.
0: Siap.
2: Nanti malam saya nggak mau ketinggalan belajar Sumba, tuan rumahnya Bengkulu, kata Bang Ferry.
0: Oh gitu.
2: Iya, nanti malam kan belajar Sumba.
0: Benar, belajar Sumba ya benar-benar.
2: Iya, kalau saya emang nggak pernah sih absen karena mewakili Bandar Lampung gitu.
0: Oh.
2: Karena kalau yang masukkan Bengkulu, Jambi, Palembang kayaknya ada 5 provinsi, ya saya untuk mewakilkan Bandar Lampungnya aja. Oh, Bang Medi.
0: Iya.
2: Ya. Salam nih, pertama-tama jamaah naik bersama keluarga nih, Sela Centara 3. Nah, ketinggalan di Wai Kanan, jamaah Bang Abdullah orang ganteng, jamaah Bang JK, Bang Ramli, Mang Darman, terus jamaah Ditrimo di Wai Kanan, jamaah Kisinan Munir di Wai Kanan, Bunda Warkop di Wai Kanan, Bunda Ilham di Wai Kanan, Mbak Eva, Mbak Sri di Wai Kanan, terus jamaah di Bandar Lampung jamaah Mbak Eni. Pokoknya ke Unyi lah ya Bang Medi ya.
0: Iya.
2: Buat Bang Medinya sehat selalu. Assalamualaikum. Tabibun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih Topan. Saya dari Kota Karang hadutukan gabung. Siapa lagi saya agak gabung silakan minta muaki 0721255112. Gue minta muaki saya tentunya agak gabung di kesempatan Khani Sinji. Wah Mama Irin di Gunung Batu. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa ya, kabar? Sehat alhamdulillah.
3: Sehat Unyin ya.
0: Iya alhamdulillah ya. Sehat.
3: Amin. Mak mampir ke dalam bakam.
0: Mau ulang jemoh insyaallah.
3: Ayo. Ini aja mau wat weh.
0: Mak ulang ya.
3: Abi lagu ni.
0: Lagunya buat lagu joget, terus buat lagu cinta sabun mandi jama birunya cinta.
3: Birunya cinta gula.
0: Okey, okay, ya. Salam.
3: Salam salam ya. Ini you know, topan perubahan ini ya. Topan ya. Jama Senen ya, Nurdin, Zaini ya, Darson ya, paham ya. Jama Amir Lampung Timur, Bunda Samba, Bahrin, Bah Jarwo ya. Jama Romli ya, di kanan, Terimo, Jama Darman ya, Yaka ya. Bukan seunyi lah sebelah kanan ya. Jama Ibu Ros, kedamaian ya, apa? Jama Alvin Bolo-Bolo ya. Jama Jomlo nanti ya. Jama Ham-Ham, Mamadila, Nabila ya, Cibi. Malu pasukan semua gimana ya. Jama Bang Entop, Jama Bang Suwa ya, malu lupa mana ya. Pokoknya Jama Kang Maman, mana malu lupa ya. Misi Jama seunyi lah ini ya. Sehat selalu ya.
0: Yuk.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mama Irin. Saya Wadi Gunung Batu. Hadun tekan gabung. Bang Adi Netes Jaya. Api kabang niku bang. Lagi ngeding Skopro 4 FM. Hanya di mobil. Agam di apa niku bang? Cakap mobil. Debi-debi. Nji Bang Medi. Agami dealer. Hanya agak nambah mobil. Wow sa. Sambil ngeresan dalam dangdut pai. Hanya di Pro 4 FM. Nji sekebok lagi togok dealer nih. Hanya. Nyepok brosur nih pai kidang. Selamat debi ya Bang Adi ya, sehat selalu Bang. Ya Allah, aduh bener ini hando mak tungga cuma Bang Adi ji. Pira tahun Bang, kamak tungga Bang, telu tahun setengahan lah ya Bang ya. Luar biasa, tapi sepenting tetap ngedengi Skopro 4 FM lah ya Bang ya. Walau tidak berjumpa, tapi mendengar suara. Ya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Medi.
0: Waalaikumsalam, ja, sapa.
4: Jadi kalian dah.
0: Oh, Pak M Top ya.
4: Yo.
0: Oke.
4: Pak Medi.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Suka kita kesehatan po. Sebab udah ada kelebaran. Jadi apa? Ulun puaka kan korban. Jadi apa? Korban perasaan.
0: Korban perasaan.
4: Iya. Kayak ulun korban tiba atau sapi atau kambing. Apa jok kita?
0: Perasaan sih ya si korban kayak.
4: Ya lagunya apa deh?
0: Lagunya buat birunya cinta.
4: Penutukunin kawan.
0: Nutuk ya Pak Yukida.
4: Nah salam lepo. Anjak Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Tengah. Seunyi ni kau.
0: Ya.
4: Kekalah sehat unyi.
0: Amin.
4: Oh, semak kulikam keluarga mengucapkan selamat hari Idul Fitri.
0: Idul Adha.
4: Oh, kekalah sehat unyi. Kena kawat jemaah medis selamat tugas. Kurang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya ya, selamat mempersiapkan Lebaran Idul Adha ya minak muakhiya. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang tengah menjalankan ibadah haji di tanah suci dalam keadaan sehat dari berangkat hingga pulang dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Ya robbal alamin.

0: 26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Assalamualaikum. Si, tolongnya Pak Wisi, tolongnya Pak Wisi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Si.
2: Medio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjukkan no men. Api gua yang mungkin dah.
1: Aduh si, tolongnya Pak Wisi Allah si. Ni kuah kerjaan masih makai kau si. Ya Allah si. Nyaga upahan lah si jaman ni kusi ma api-api. Tuh.
2: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek muka gaya-gayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
1: Allah sih di laban kau bias tinggal setengah kilo lagi sih. Anak kau mak mengan cibok kenya mak upahan sih. Ya Allah sih, dah comot sih.
2: Dapok gawa emang niku ga upahan api jamannya.
1: Ya api niku kerja api sih. Mapi api ku kerja kau sih. Ya Allah sih, pentingnya masa duit.
2: Ano kupi sih kam di daha tebekuh. Mak kau ngedok-dok sih ngunduh ni. Naki niku haga ngunduh di mapi api. Acak ikutan masa-masa bang aku haji lah. Injak malahat ni hanu kek mutan noyo.
1: Jelas sih.

0: akibat ni. Yu payo kita kisah ni kau upahan, sa umah ubah mak anak kupi kau tebahuh di daka mau dok dosi mutil, nani ku dah si mutil ni kini ku kuawa, kuawa mana ku nanya daka.
1: Kuawa si Allah makasih ni Hansi, ni ku ngetas ku nyajak kemiskinan si Allah.
0: Yo, engok ku cuma pagi, ku minjak pagi, dan lupa sarapan pagi lampar, ku mak kelepayan cakap daka sa.

0: itu?
1: Ais, kira bang. Gadak geruduk, gadak geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang, bang.
2: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
1: Halah, wah, wah. Mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang. Ngantuk saya ini bang, bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
4: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Nah, imanihan mina mau kita tetap setia di Pro 4 RRI Bandar Lampung, suara Bude Lampung. Takus dengis kosikam di FM 88,5 MHz. Untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kayak buka website jama streaming sikam di www.rri.co.id. Juga dengis kodi RRI Y kanan. Saya merilai Pro 4 jak pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Silakan saya gabung Pak Gun Sikam Tunggu mina mau di 0721255112. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Menjak siapa?
1: Ya, Armansyah lo. Gimana kabarnya Pak Medi?
0: Sehat. Pak Armansyah di mana sih, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Tinggal di mana?

0: yang penting sehat ya, Pak.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Oke.
1: Okay.
0: Wah, wah, wah, wah, gaul.
1: Ya, Mak Pandai, Jawa Lampung, Bang Megi.
0: Nah, pandai kita. Pak, mau lagunya yang mana nih? Ada Permisinya Megi Z, ABC Asyik Betul Dina Maria, atau Zakia Ahmad Albar?
1: Megi Z aja.
0: Permisi.
1: Permisi.
0: Okay. Siap.
1: Salamnya ya. Terima kasih Pak Pak Keluarga, semoga selalu sehat dan diberkahi oleh Allah ya. Besok kan mau lebaran ya.
0: Rabu.
1: Ini masih puasa enggak nih Bang Medi?
0: Aku enggak puasa loh hari ini.
1: Enggak apa-apalah. Yang penting sehat. Yang penting usahanya lancar ya Bang Medi.
0: Amin ya Allah.
1: Sekeluarganya saya selalu panjang umurnya, murah rezekinya, diberkahi oleh Allah supaya.
0: Iya.
1: Semoga selalu begitu ya. Yang dijadikan, dihajarkan Bang Medi selalu diijabah oleh Allah.
0: Amin ya Allah.
1: Salamnya ya.
0: Buat siapa?
1: Buat Bunda Samba, Bunda Ros, buat Topan, buat Nae, buat Mama Dila, Jomblo, Kak Jomblo, buat apalagi ya Pak Pak Sultan Segawa ya. Raden Haji Saka, buat siapa itu Bang Senen, Pak Dekatiman, buat Apin Bolo-Bolo, dan sama Ayang Bednya Siva ya.
0: Iya.
1: Udah punya Ayang Bed sekarang Apin Bolo-Bolo.
0: Wih, mantap.
1: I love you lah, namanya banget. Buat Siva ya, sama sore buat Apin Bolo-Bolo juga selalu berbahagia ya. Semoga tercapai apa yang menjadi cita-citanya. Buat apa lagi ya, buat Bang Nahrawi, Bang Awi, buat Mbak Eni yang ada di Kemiling, buat Bang Pasir ya, buat semua pen-pen pembatasan dan mencuali, buat Edo tinggalan, semua kasal sehat ya Edo. Buat Bang Medi selamat bertugas. Semua kasal sukses, lancar semuanya ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Medi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Armanso yang ada di Sedia Maju sana ya, sudah ketan bergabung. Pak Gun buat kode minat mungkin saya gabung. Sikam tunggu di 0721255112. Selamat sore untuk yang ada di kendaraan minat muakhir di perjalanan menuju pulang ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan suasana sore hari ini, mungkin ada yang macet juga, diberikan sabar dikit lah ya minat muakhir ya. Mungkin karena macet gitu ya. Yang penting mudah-mudahan tetap happy dengerin lagu-lagu dangdut di Prompat FM Suara Budaya Lampung. Kimang Edo saya gabung luat kamar keteringi sekolah lagu.

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon dihulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi. Karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

Mina mau hari makasih tuntas saya Medi Rawan ngecami namu hari dalam acara Prodangdu, tapi Bang Medi terus ngecami namu hari dalam Hello Nih Debi Kani sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu daerah Nusantara di Prompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Waktu jam 17.
1: Minamoari sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto asal Sinopharm Metro Lampung telah dikirim untuk persiapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis limosin bernama Sitole merupakan milik peternak bernama Muhammad Aswabi. Asari mengatakan sapi jantan berbobot lebih dari 1 ton ini telah melalui proses pemeriksaan kesehatan oleh dinas terkait. Dan dikatakan seluruh ternak di peternakannya yang berada di Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro telah menjalani pemeriksaan kesehatan dari pemerintah Kota Metro melalui Dinas Peternakan. Pemeriksaan meliputi antemortem dan postmortem guna memastikan hewan kurban bebas dari penyakit dan layak disembelih saat Idul Adha. Informasi yang terakhir, minak muahi di sebuah sudut rumah sederhana yang berlokasi di Jatimulyo, Lampung Selatan. Suara alat tenun bukan sekedar bunyi kayu beradu, namun upaya untuk terus melestarikan budaya. Di tangan jauh hari, hal itu menjadi bentuk perjuangan untuk mempertahankan satu warisan budaya Lampung, yakni kain kapal. Minak muahi ketertarikan terhadap tenun sebenarnya sudah lama muncul, namun baru sekitar masa pandemi COVID tahun 2021 ia mulai serius mendalami kain kapal. Menurutnya saat ini Lampung sudah tidak ada pengrajin yang melestarikan kain ini. Ketertarikan melestarikan kain kapal murni darinya, sebab jauh hari bukan asli Lampung. Namun justru kecintaan terhadap budaya daerah inilah yang membuatnya memilih menekuni kain kapal, motif tenun kuno khas Lampung yang kini nyaris tak memiliki penerus. Antajapai Wakca pukul 17, Togop Tunggamola di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Rompat FM Suara Budaya Lampung. Pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Narimanihan minamuahi terus ngedengis kosikam dalam helaune debikani. Giliran ganta mamedi hadir ko lagu-lagu daerah Nusantara. Ngacak minamuahi setentunya lagi bersibuk diri di kesempatan kadi sinji mempersiapkan untuk menyambut Hari Raya Idul Adha minamuahi. Mungkin lagi nyanyi bebuah kong beres ya kan, atau lagi apa nyiapin bumbu-bumbu untuk masak rendang. Kalau Bang Medi nunggu ini

0: cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu.
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut muncul, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Apalagi libur panjang loh sana-sana sekolah ya Minamoaki, libur kenaikan kelas. Kenapa enggak Minamoaki berkunjung ke salah satu tempat wisata? Tapi ini adalah air terjun, namanya adalah Desa Wisata Air Terjun Ciupang. Ada di Desa Sumberjaya, Wairatai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Jadi Minamoaki destinasi wisata air terjun Ciupang, di Desa Sumberjaya, Kecamatan Wairatai, Pesawaran, Lampung, saya ngemik keunikan Sebubida dan destinasi wisata air terjun Bak ini. Jadi keunikan Sina terletak di tebing dinding air terjun, saya mirip gegos susunan bangunan candi. Dipa air tersebut tidak langsung jatuh ke bawah, melainkan jatuh perlahan melalui dinding-dinding tersebut. Wah, jadi enggak langsung ber gitu ya Minamoaki, enggak langsung terjun langsung ke bawah airnya, tetapi melalui dinding-dinding yang akhirnya menjadi satu pemandangan yang indah ya. Di sana langsung aja Minamoaki langsung datang ke destinasi wisata air terjun Ciupang, ada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Wairatai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Rotakung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Rotakung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah.

0: Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaha.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun. Dagawel, rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggabungkan

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Bah. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Bah.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Bah?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Bah, ini banyak aturan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Harus sekolah dulu ya.
2: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
2: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
3: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
4: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.

Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan.

Panitia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Susi, buka kamu, buka kamu, bayar arisanmu, bayar arisan.
2: Api peguai mula dumang kayung kayung jak luah lah. Kita kata melambangi hulun sa. Assalamualaikum, koko. Dengan yung kayung ni kujak luah. Wacaha, kira ku tamu sa.
1: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga. Ni ku banyak arisan. Ni ku tumbai mangsa. Nomor pertama sih kebayang unyak gatanya mangsa. Ni ku mabayar.
2: Lolenya maga bayak Medi. Nya ampe jak beli HP, ampe jak beli skincare. Nya mana jak melunas pembayakanku di RT si Kang Dudi. Nya maga bayak.
1: Nya juga kan ngebeli weh. Butuhnya sih untuk arisannya butuh Allah nih kunjia Susi. Nya anak ke budak seko gua nih kunji. Tanggung jawab ya kemana bangsa seko pun negara topeng.
2: Nya maga bayak. Terus apa mana?
1: Bayak, bayak. Pokoknya bayak. Kutunggu nih kudilamban gua. Kutunggu.
2: Nya maga

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Minahamuari Rampaguni Perempat FM Suara Budaya Lampung kada pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Bagun sampai di Rawang ya ngancam minahamuari dalam launi debi kani sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat.

alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

untuk mempersiapkan untuk menjelang Idul Adha Lebaran Haji Mila Mu'akhir, ya memang biasanya kalau Lebaran Haji itu tidak seheboh Lebaran Idul Fitri gitu, tapi tetap saya bilang ini memeriahkan. Pihak Kaninji kuliah di pasar juga kadung mulai kami Mila Mu'akhir sih belanja daging, mungkin sebelanja manu ya. Biasanya ada di gintung itu di pinggir jalan yang biasanya kalau jual ayam kampung saya kadu di pelok udah dipotong itu jam 10 udah selesai gitu, tapi pas lohor jam 2an tuh masih rame, berarti pembelinya masih banyak gitu Mila Mu'akhir ya. Itulah ya salah satu kemeriahan atau persiapan dari umat muslim yang akan ikut meramaikan Idul Adha gitu ya. Dan kita harapkan juga bukan hanya momen Idul Adha yang kita rasakan di Indonesia, tapi mudah-mudahan keluarga, saudara, tetangga atau siapapun kaum muslimin dan muslimat yang tengah menjalankan ibadah haji di tanah suci bisa menjadi haji yang mabrur dan mabrurah gitu ya, bisa kembali ke kampung halaman, bertemu kembali dengan keluarga dengan selamat tanpa ada kurang suatu apapun.

Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada

Pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: rakyat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Apakah Anda sering menemukan orang yang mendengkur? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang tidurnya mendengkur? Nah, suara yang satu ini memang sering dianggap hal biasa, bahkan kadang jadi bahan bercandaan. Tapi ternyata mendengkur punya fakta menarik yang perlu kita tahu loh. Mendengkur terjadi karena adanya hambatan aliran udara saat kita bernafas ketika tidur. Biasanya, ini disebabkan oleh otot di tenggorokan yang terlalu rileks, sehingga saluran nafas jadi sempit dan menimbulkan getaran suara. Namun, jangan anggap remeh. Dalam beberapa kasus, mendengkur bisa jadi tanda gangguan kesehatan, seperti sleep apnea, dan kondisi ini membuat nafas seseorang bisa berhenti sesaat saat tidur. Dan tentu saja, ini berbahaya jika tidak ditangani. Beberapa faktor yang bisa memicu dengkuran antara lain kelelahan, posisi tidur terlentang, kelebihan berat badan, hingga kebiasaan merokok. Nah, untuk mengurangi dengkuran, Anda bisa mulai dengan mengubah posisi tidur, menjaga berat badan ideal, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mulai sekarang, jangan anggap sepele dengkuran ya. Bisa jadi itu adalah sinyal tubuh yang perlu Anda perhatikan.

0: tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestic, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, utama di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 KP keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu Saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa ini mereka kepada haji dan umroh, salah satu membentuk apa program saya dukungannya adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
17: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba akan masih magal kembali Bonya Vanessa. Sebuah akurasi umpan yang dan di akhir pertandingan di babak yang pertama,
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, umpan yang matang ditujukan menuju.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

menyerupai tanduk kerbau atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa.

0: di sini.
1: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gil gue kan banyak yang relate sih.
0: Iya.
1: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
0: Iya.
1: Lama-lama gila bro.
2: Tapi itulah ya namanya cinta ya.
1: Emang gila. Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
2: Yes.
0: Yes, betul.
1: Ngemasnya itu supaya orang tuh ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu tinggalin gitu ya.
3: Benar.
1: Ya,
3: yang sedih itu ceritanya aja.
1: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
2: Musiknya jangan.
1: Ini ya, yang bikin musik
2: kita
1: gokil.
2: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
1: Oh gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
2: Semua kita.
1: Semua. Apaan aja nih?
2: Kita nulis lagunya iya bareng.
1: Yeah, okay.
2: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
1: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
2: Secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
0: mungkin jauh lebih fresh sih.
2: Jauh lebih fresh.
0: Yep. Dan lebih dewasa gitu.
1: Mm.
0: Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
2: Benar. Terutama lirik-liriknya juga.
0: Lirik juga.
2: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
1: Yes.
2: Kita maunya dibilang vokal group.
1: Oke. Okay.
3: Maunya girl band
1: group vokal. Jangan dong.
0: Beda.
2: Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
1: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
0: Iya.
1: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
2: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
1: Dustin, oke.
2: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
1: Mas Bari.
2: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
1: Gokil. Oke. Yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
1: Itu benar, maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
0: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
1: Sekarang jadi nge-rap.
0: Isi role tuh, juga.
1: Tapi emang tadinya bisa kan?
0: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
1: Iya, asik gitu. Banget itu gak gampang sebenarnya ya.
0: Yeah,
1: orang yang mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap. Tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya. Swenson ya, gokil. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
2: Kalau secara performance sih nggak ada.
1: Nggak ada ya?
0: Nggak ada.
1: Benar. Okay. Ya udah, sekarang kita mau ke Lanjut lagi.
2: Let's go.
1: Ada siapa nih? Ada Syarina.
0: Halo.
1: Ada Nuru. Nuru udah tadi ya.
2: Nuru tadi.
1: Terus
2: Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
3: Nicola Saputra.
1: Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
0: padahal kan di video lirik udah tertulis
2: kan dan itu
1: ada liriknya. Ada liriknya tuh, gue mau lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
2: Di channel Chance.
1: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
2: Betul banget.
1: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
2: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila.
1: Okay.
2: Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
1: Yang tadi cerita Swenson.
2: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
2: Beda agama.
1: Okay.
2: Satu lagi adalah harus kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
1: Aduh.
2: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
0: Iya, itu dia.
1: Ini
3: susah kayak begitu ya.
1: Iya, ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
2: Salah. Semua kita salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya
1: bener, harus dirasakan.
2: Bener.
1: Gak apa-apa sih.
2: Bener.
1: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya gak sih?
0: Betul.
1: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu nanti menemukan cita sejati.
2: Yes, terbentur.
1: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
2: Boleh dong.
1: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works
0: ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Iya. Vicky pernah
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Works
2: bang. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Outdoor lagi kan.
0: Terus Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Lama, pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Masih sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi Padang. Nasi padang.
2: Kok nyambung.
0: Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik itu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya enggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nih, ketika nanti live perform bakal ada koreonya juga.
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
1: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Menarik.
0: Iya gak sih? Tadi ada yang nanya locker soalnya, Kak, ada locker gak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa, menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya gak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya.
0: Biar ada
3: gerak lah.
0: Gerak, betul.
2: Karena sayang, kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget
0: ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: nanya dong, kalian ada event lagi gak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana itu? Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis. Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya, 18.05. Itu sore, dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro
0: gratis.
2: Plaza.
3: Harus rame ya.
0: Harus rame ya, pokoknya. Harus rame. Ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Bener. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya, karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa. Jadi, gitu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja siapa tahu, tapi itu good idea
0: bener,
2: banget.
0: Bener, ya.
2: Bener.
0: Jadi tungguin aja nanti siapa tahu

0: Yes, masih di Music Live dan tentunya masih bareng sama
1: Chess.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Oke. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke, oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih, harusnya tahu ya.
2: Oke, oke, oke. Let's go, let's go, let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nah, nanti jawabnya bareng-bareng, tapi bareng, nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
2: Okay, let's go, let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura lagi.
2: Bener. Setiap hari. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite?
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak itu banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois
2: ya.
0: Oke. Okay,

0: Solis cowok,
1: solis cowok, solis cowok favoritnya
0: Vicky.
1: Terus sampai tiga ya. Satu, dua, tiga.
2: Terus.
1: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja dia jawabnya Arman Mola, bukan Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
2: Pamungkas.
1: Gitu, kan? Kompak. Bisa juga kompak. Gokil, gokil. Set set ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
1: Bisa. Sama sekali ya.
2: Oke.
1: Oke, untuk Swensen.
0: Oke.
1: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Oke. Tahu nggak nih kira-kira? Oh. Satu, dua, tiga,
2: empat, satu.
1: Tahu loh, pernah cerita nggak ada dia pengen punya mobil sih?
2: Oh, tahu.
1: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya? Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi? Ada dong.
0: Ada deh.
1: Ada ya. Sebetulnya oh, sebetulnya juga nggak masalah ya. Siapa ya? Satu, dua, tiga.
2: R3.
0: Merci. Gue sih R3 tahunya.
1: Lo apa? Lo jawab apa?
0: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
0: Lo nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya. R3.
1: Oh, gua tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
1: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
1: Ya, lo jawabnya itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru sekarang maunya BYD.
0: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
0: Baru bermimpi
2: lah setinggi langit.
1: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
1: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
1: Itu. Okay. Satu, dua, tiga.
2: Oren.
0: Asal dia. Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
1: ya, benar ya.
2: Hitam.
1: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
0: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
0: Jadi paling aman hitam.
1: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
0: Iya, jadinya ya putih nih.
2: Jadi
1: putih jadi. Iya, benar.
0: Karena nggak susah dicuci.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
1: Tukar lumutan. Oke, terakhir ya, Swensen ya.
2: Boleh banget, let's go.
1: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan sekarang minuman. Minuman favoritnya Swensen. Apakah dia suka? Oh, gampang ya berarti gue usah kasih
0: pilihan
1: nih, Kak. Oke. 1 2 3.
2: Kopi.
1: Kopi apa, Bro? Kopi susu atau kopi
0: latte biasanya, latte.
1: Americano?
0: Latte.
1: Oke. Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan dari mereka.
0: Keluarga
1: kita ya.
2: Kita hanya kalah di mobil impiannya.
0: Iya.
2: Karena masnya juga gak tahu nih.
1: Gak tau ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
1: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
1: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Amin. Pengen punya kijang kapsul gue.
1: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya. LGX
1: ya. Oke, mantap.
0: Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gue dulu.
1: Oke, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
2: Nah, makanya
0: ya.
2: Kita kubur dalam-dalam
0: gitu, teman-teman. Bensin juga mahal.
1: Iya, bener. Bensin apa?
0: Pengen punya REV.
1: REV.
0: Kan lucu ya, kecil gitu.
1: Udah punya casannya dia. Jadi beli casannya dulu ya. Baru beli mobil.
0: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
0: Iya.
1: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racun nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kan katanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya. Emang lagi sakit?
0: Agak-agak batuk dikit.
1: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
1: Pancaroba, betul.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
1: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
1: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada. Cuman belum bisa kita
1: share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
1: Boleh gak sih? Karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
0: Boleh.
1: Nyanyi dulu.
0: Bebas, kompak sih, kompak kita
2: guys. Ini Aldiar udah diputerin lama-lama gitu, udah diputerin.
1: Apa mau yang belum. Selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
1: Udah, lagunya Chen sudah.
2: Lagu Chen sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
0: Ya, lagu Roma Irama.
1: Belum. Jangan dong.
0: Boleh, Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Okay. Dari kita.

0: Ah,
1: terima kasih banyak.
0: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya.
1: Yes.
0: Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget, ramein semuanya di sosial media dan jangan lupa juga buat request juga di area di Pro 2 Jakarta 105.5 dong.
0: Itu dia. Pak MD tolong di saya diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
1: Wah, terima kasih.
0: Tolong diputar juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini tenang aja. Mana.
0: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Chances karena dia pikir dia main lemparnya berkaget loh.
1: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Udah gitu udah, aja. Udah. Terima kasih loh.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget Chances.
1: Terima kasih.
0: Udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini.
1: Yes.
0: Kita tungguin buat gigsix di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Dan kita harus pamit sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
0: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Bye bye.
2: Out.
4: Teman terbaik kamu.

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 99,5 Radio Area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo teman-teman, selamat malam. Kali ini malam kamu ditemenin sama Orvin Marada Tua dan juga Ellen Febriani,
0: teman Pradua.
1: Di sini Orvin dan Ellen masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Cuma di mana, Ellen?
0: Di Movie Talk.

0: 90,5 Pro 2 RBD Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bersama Arvin Maradet Tuah dan juga Ellen Febriani ya. Yay. Di Movie Talk.
1: Teman Pro 2, seperti Senin-Senin pada biasanya gitu.
0: Betul.
1: Ya, kita bakal kasih kalian rekomendasi-rekomendasi film yang harus banget kalian tonton, teman Pro 2.
0: Yes, betul. Yang pertama, teman Pro 2 ya, kita bakal ngomongin soal film Tumbal Proyek ya, yang telah tembus 1 juta penonton. Dan ini salah satu rekor terbaru yang banyak dicari tahun 2006 lah.
1: Oke, dan yang kedua teman Pro 2, kita bakal bahas soal film Gudang Merica. Nah, ini tuh film horor komedi barunya Imam Darto.
0: Okay.
1: Ini tuh bikin penasaran banget
0: pastinya sih, ya. Dan juga teman Pro 2, kita bakal ngebahas film Tiba-Tiba Setan ya, di mana di sini film Tiba-Tiba Setan udah tembus ya 1 juta penonton. Dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa untuk debut studio baru gitu.
1: Oke, teman Pro 2, itu adalah film-film yang bakal kita bahas malam ini. Dan kita juga nanti bakal kasih tahu kalian satu film yang bakal datang nantinya.
0: Betul,
1: ya, Pin. Dan
0: ya,
1: kita bakal dengerin
0: trailernya ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengerin Orvin dan Ellen cuman di Movie Talk.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih ditemani sama Orvin Maradatu dan juga Ellen Febriani ya. Dan tentunya tenang aja di sini, Orvin dan Ellen masih bakal temenin kamu sampai jam 10 malam nanti ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan kangen ya, tenang aja ya. Karena kangen itu berat ya, Ellen ya.
1: Bener, kamu gak akan kuat, teman Pro 2.
0: Bener, bener.
1: Dan buat teman Pro 2 yang mungkin kalian mau request lagu ya, kalian
0: betul,
1: lagi di perjalanan gitu, dari pulang kerja atau pulang main atau mau berangkat main gitu kan, kalian
0: betul,
1: pengen dengerin lagu-lagu favorit kalian, boleh banget request ke kita berdua ya, Vin.
0: Yes,
1: di WhatsApp
0: betul,
1: kita di 081 79 925 925,
0: atau juga bisa ke Instagram kita Pro 2 ya, di @prodobdl.
1: Nah, yeah.
0: Tapi ngomong ya, Ellen ya, kayaknya di studio ini minggu-minggu ini ya, Ellen ya,
1: lagi
0: di studio
1: ya.
0: Betul. Jadi kita lagi barengan sama broadcaster Academy Bad Six nih, teman Pro 2.
1: Coba say hi.
0: Masih malu-malu tapi ya.
1: Iya.
0: Sekali dulu yang lebih rame deh.
1: Coba sekali lagi. Enggak kompak.
0: Barengan.
1: 1, 2, 3.
0: Oke. Jadi sini udah ada berkasar Academy Basic yang semangat banget buat gantiin kita, Ellen ya.
1: Betul. So, yang mungkin gak lama lagi kita tuh bakal digantiin sama mereka.
0: Betul.
1: Ini ya, teman Pro 2. Jadi mungkin suara-suara kita ini udah mulai diperbarui.
0: Betul,
1: mungkin
0: dilupakan.
1: Kalian udah bosen ini, Ellen
0: betul,
1: lagi.
0: Betul ya. Jadi teman Pro 2 ya, mumpung di sini masih ada Orvin dan Ellen ya, masih bisa berbicara di sini ya.
1: Betul.
0: Kalau masih dengerin suara kita, jadi pokoknya tetap dengerin Orvin dan Ellen sampai jam 10 nanti, cuma di Movie Talk.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, masuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: namanya 2.5 Pro dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Mas Rit, sama Alvin Maradata dan juga Ellen Febriani ya. Yeay. Di Bubble Talk. Dan tenang aja, Alvin masih nemenin kamu ya barengan Ellen sampai jam 10. Tapi kalau ngomongin soal kisah percintaan sih Ellen ya, kebetulan nih ya, beberapa hari yang lalu ya banyak yang terjadi sih.
1: Kenapa tuh Fit? Ayo, emang lagi butterfly air gitu loh guys, lagi seru-serunya kayaknya. Iya,
0: dan intinya gue sampai pada kesimpulan bahwa gue yang anak teknik ini, gue trauma sama anak FKIP.
1: Oh my god, FKIP kalo, mana yang menyakiti Arvin?
0: Kalau misalnya biasanya kebalikannya ya kan, biasanya kan teknik yang dianggap jahat. Betul, gitu ya. Kan. Nyatanya enggak juga kok Ellen, nyatanya anak FKIP juga bisa kok nyakitin ya.
1: Oh my god, betul. Anak FKIP mana sih yang jahat? Dan, coba, siapa tahu.
0: dan pada akhirnya gue sampai di saat dimana udah mah gue hancur gitu ya percintaannya. Dan gue juga merasa kayaknya kader gue di dunia teknik bakalan hancur deh.
1: Aduh, sumpah Bang Abang, teknik ini harus di kader lagi. Ini harus di kader lagi. Masa dia gak sama kayak kalian sih? Sama dong.
0: Dan gue tuh kepikiran kayaknya karir gue bakal hancur gitu ya di teknik ini. Cuman kayak gue tuh cuma kepikiran satu loker doang Ellen, yang bakalan bakalan ada tiap tahun deh di dunia teknik, apalagi dunia teknik sipil infrastruktur gitu ya. Tahu nggak apa?
1: Apa itu?
0: Tumbal proyek.
1: Tumbal proyek.
0: Ini bakal ada terus.
1: Jujur serem. Mending nyakitin deh daripada lu numbalin gue.
0: Saja lu.
1: Iya dong, masa gue ditumbalin teman-teman.
0: Iya, jangan ya teman-teman ya. Baik kamu dari.
1: Iya, itu disensor.
0: Iya, baik kamu jadi FT ataupun FK. FKIP ya.
1: FISIP.
0: Iya, FISIP. Terus pokoknya dari manapun kamu, pokoknya jangan pernah menyakiti orang lain.
1: Tuh,
0: ya.
1: Tuh benar. Kasihan dong, masa disakit-sakitin. Janganlah jadi orang baik aja ya, Fin.
0: Ya, kalau cocok lanjut enggak ya udah tinggalin gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong soal tumbal proyek sih Ellen ya. Ada nih film horor ya dari Indonesia yang baru banget tayang ya. Sebenarnya enggak baru-baru banget sih, cuman dia baru mencapai suatu pencapaian yang luar biasa nih.
1: Apa tuh?
0: Bahwa film ini sudah tembus 1 juta penonton.
1: Wow, banyak sih 1 juta penonton. Tapi lo sendiri udah nonton belum, Pin?
0: Kalau gue sebenarnya karena gue kepikiran sama karir gue nanti ya, dunia teknik, kayaknya gue agak takut deh mau nonton.
1: Oke. Tapi itu emang harus. skip.
0: Ya, jadi Tumbal Proyek ya. Jadi film Tumbal Proyek karya dari saudara Zero Point ini ya, secara resmi telah mengantongi angka penayangan yang sangat impresif ya di bioskop tanah air nih. Karena pada hari ke-10 penayangannya pada hari Sabtu ya, berarti kurang lebih 2 hari yang lalu ya Ellen ya, film ini tuh telah menembus angka 1 juta penonton.
1: Wow, kalian berarti antusias banget ya buat nonton ini teman-teman.
0: Benar.
1: Kalau untuk lo sendiri Pin?
0: Kalau gue nanti dulu, enggak dulu.
1: Soalnya kalau gue sendiri kurang suka sama film horor. Oh gitu, gitu. Gue lebih prefer film-film yang romance.
0: Okay.
1: Yang gemes kayak gitu.
0: Berarti kalau lo, kalau misalnya walaupun horor nih filmnya, tapi kalau ditonton bareng cowok lo yang satu itu, mau gak?
1: Gak apa-apa kalau gue. Itu namanya kan agak-agak modus dikit.
0: Oh gitu. Modus apa ya Lin maksudnya ya?
1: Cuman pegang kayak gini kalau kaget.
0: Oh iya iya iya, oke. Iya ngerti.
1: Namanya juga anak muda.
0: Kayak pernah bunda aja ya.
1: Iya, Orwin udah tua.
0: Dan memang sih Ellen, kalau kita ngomongin soal rekor film di Indonesia tahun 2026 ini ya, sebenarnya Tumbal Proyek ini tuh tercatat sebagai film nasional ke-11 yang sukses mencapai angka 1 juta penonton di tahun ini.
1: Wow, ini sih amazing banget ya teman Pradua. Dan keberhasilan ini juga Pin, sekaligus itu mengukuhkan posisi film horor sebagai genre yang mendominasi daftar box office di industri film tanah air.
0: Wow,
1: gitu.
0: Iya. Oke, memang laku banget sih sekarang ya.
1: Dan juga para pengamat film itu udah ngeprediksi juga kalau jumlah penonton Tumbal Proyek itu masih bakal terus naik di beberapa pekan ke depan gitu.
0: Oke.
1: Jadi teman Pro 2 yang mungkin udah ada rencana untuk nonton Tumbal Proyek ini sama siapapun itu, mungkin kalian udah mau bakal masuk ke hitungan yang bakal naikin jumlah penonton Tumbal Proyek gitu.
0: Betul, siapa tahu kalau misalnya kamu nonton jadi 2 juta penonton ya. Kan keren ya.
1: Terus juga, tapi kalau misal kalian udah nonton Tumbal Proyek, jangan nyampe kalian jadi yang selanjutnya.
0: Apa nih maksudnya gimana?

RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua! Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup triumph.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: 90,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Iya, masih ditemenin sama Orvin Maradatua dan juga Ellen Febriani. Yay. Di Movie Talk. Dan sekarang ya, kebetulan udah jam 9 ya, teman Pro 2. Jadi udah saatnya bagi Orvin dan juga Ellen untuk ngomongin film ya yang bakalan tayang. Betul. Gitu kan. Dan ada film apa nih, Ellen?
1: Ya, teman Pro 2, kita bakal puterin bareng-bareng dan kita agak kasih tahu tipis-tipis lah soal film Sekawan Limo 2, Gunung Kelawi. Seru banget. Sekawan Limo ini gue nonton deh yang pertama. Dan teman Pro 2, film ini tentang petualangan Bagas, Lenny, Juna, Andrew, dan Diki dalam Sekawan Limo gitu kan, mereka pemerannya gitu. Mereka adalah circle Sekawan Limo betul. Tapi kali ini lima sekawan itu gak lagi berpetualang di Gunung Madiopuro, Pin.
0: Terus dimana, Len?
1: Dan karena sesuai judulnya Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi, jadi kelima sahabat itu kali ini bakal ngelanjutin petualangannya itu di Gunung Kelawi gitu.
0: Dan walaupun ini horror tapi masih dibalut dengan komedi ya, Len, ya. Dan walaupun berlatar di lokasi baru ya, teman-teman berdua, di sini Bayu Skak ya masih bertindak sebagai sutradara di Sekawan Limo 2.
1: Berarti
0: gitu.
1: Masih sama ya sutradaranya. Pasti serunya sama lah gitu ya, teman Pro 2.
0: Semoga ya.
1: Dan Bayu Skak juga itu ngenegasin ya, Pin, kalau meskipun ini tuh bukan sequel, tapi Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi ini tuh tetap digarap dengan serius dan bahkan lebih menghibur lagi dari Sekawan Limo sebelumnya.
0: Dan juga katanya Ellen ya, bakal ada pemain baru nih, namanya Marsha Alicia. Dia ini aktris pendatang baru asli Kediri. Nah, terus juga walaupun Marsha ini masih baru gitu ya, tapi katanya sih, kalau kata si Marsha ya, dia tetap bisa kok lancar gitu actingnya, walaupun dia masih baru di dunia acting, kata dia sih.
1: Dan teman Pro 2, sementara itu di Sekawan Limo 2 ini sendiri mendapatkan sambutan hangat dari para penonton juga ya, teman Pro 2. Salah satunya adalah saya dan Orpin gitu. Karena kita berdua juga udah nungguin banget gitu film dari Sekawan Limo ini. Karena yang di Sekawan Limo pertama kan seru juga ya, Pin.
0: Betul. Jadi kayak memang ya kita cukup berekspektasi juga ya, Ellen, ya. Semoga filmnya jauh lebih bagus gitu kan. Jadi langsung aja kita berum trailernya, teman Pro 2. Ini dia Sekawan Limo 2.
2: Kerajaan Demit Jayadipa tanpa izin.
3: Ceritane ngene. Tak wisi pendakian Gunung Madiopuro, akeh wong dadi ngerti Bagas karo aku.
4: Kira-kira Mas Juna saiki nang ndi, Mas?
5: Nemplek nek kegerku gak?
4: Mbok pikir cecek.
3: Bagas, Lenny, Diki, karo Andrew terus maju karo uripe dewe-dewe.
4: Foto.
6: Tahun 2000, apa golek pesugihan nang Gunung Kelawi?
7: Pesugihan itu jaluk tumbal keluarga kandung saben purnomo ageng.
6: Pesugihan itu kudu dibayar nganggo tumbal nyowo.
8: Ada aja kasih mandek, ayo terus tekan dhuwur.
9: Purnomo ageng ancen hari gede nang dunia geni.
10: Purnomo ageng tahun ini tepatnya kapan, Mbak?
9: Tepatnya tengah wengi rong dino maneh.
11: Wong sugih mlintir iku kahanane mek telu. Nek eksploitasi alam, menungso, demit.
12: Ternyata tumbal itu ada 3 lapis.
13: Tapi telon, kapindon, kapisan,
14: kapibara.
15: Awas, Pak.
16: Gila ranto ini.
17: Wedon, komi, Mbak.
18: Tanduk, tak kira kutil.
19: Aku sibuk, guys. Udah dulu ya, aku lanjut kerja.
0: Nah, misalnya aku rapi, aku bakal gawe bojoku ke ratu sih. Mohon bojoku.
8: Gunung Kelawi ini sudah sejak dulu mempunyai kekuatan gaib yang besar sekali, sehingga menarik banyak

Michael, Michael batuk mu, kartu lo aku panggil dah.

0: mana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar, nanti aku masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Nah,
1: udah paham kan sekarang? Weh, lo orang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Gak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya. RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Alasih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
2: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
1: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.

0: 92 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2,
0: it's time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari dunia olahraga yaitu badminton. Pasangan Rehana Fulkus Harjanto atau Glory Emanuele Wijaja kembali ke panggung internasional. Raihan sempat absen panjang karena mengalami cedera lutut kiri di Macau Open Agustus 2025 lalu. Raihan bercerita bahwa dukungan orang-orang terdekat menjadi sumber kekuatannya sembuh dari cedera parah. Bersama Raihan, tim bulu tangkis Indonesia lainnya sudah berada di Singapura. Mereka juga telah menyelesaikan sesi jajal lapangan Singapore Indoor Stadium siang tadi. Teman Pro 2, sekian Flash Info dari Adi Laila. Info lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: 92,5 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi. Itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: 95 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, seluruh dua. Ya, di sini Arvin dan Ellen nemenin kamu dari jam 8 tadi. Dan sekarang dapetnya buat Arvin dan juga Ellen pamit dari pendengaran kamu ya. Track dari kita.
0: Let's Divide, Share and Special. Willingness and Limit Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: And now, bye. See you next week, teman Pro 2.

0: semua tentang bola. Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Pilihan 2,5 Pro 2 Urbaner Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, malam hari ini ada Angga Labesa yang nemenin kamu, kasih informasi dan tentunya bacaan cerita kamu cuma di cerita penutup hari.

Sebelum 30 teman Pro 2 dari Petra Sihombing. Kayaknya emang sebelum 30 usaha yang kita lakukan kadangkala emang harus gagal, harus jatuh. Tapi mau gak mau kita harus bangun lagi, kita buat lagi, kita ulang lagi. Ya mungkin usaha kamu gagal kali ini. Mungkin kamu emang harus nafas sejenak, berhenti sejenak, dan ya istirahat sejenak. Tuhan mungkin punya rencana yang lebih indah buat kamu. Nah, malam hari ini cerita barengan sama Angga, rencana-rencana yang mungkin gagal dan gimana kamu ngatasinnya. Rencana kamu mungkin gagal hari ini, tapi mungkin beberapa rencana yang Tuhan siapkan bisa aja lebih indah daripada itu. Gak apa-apa kok kalau hari ini gagal, setidaknya kita masih sama-sama, kita masih berpegang tangan, dan kita masih punya harapan. Wow.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: gue, tolong itu laptop gue.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

dan FIFA World Cup. Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul.

0: 92,5/2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu, teman Pro 2 ya. Dan terakhir dari Angga, last di Fashion Express Wellness only with Pro 2 RI Bener Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RI Bener Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit, teman Pro 2, sampai ketemu besok sore di Sore Ceria. Sekali di tetap di udara, and bye-bye.
1: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RI.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Bombas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman,

0: malah gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Angko 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Senin 25 Mei tahun 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Angga Labesa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui FM 103,6 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara. Tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami, 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di program Budi Waikanan pagi ini. Untuk edisi hari ini, hari Selasa, lembaran yang ke-25, tentu di bulan Mei 2026. Dari Jenitas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umbus Ngu, Waikanan Lampung, di frekuensi 103,6 MHz. Dan tentunya bersama saya Frizal, kepada semuanya. Baik kaum muslimin dan muslimat, pagi hari ini yang baru saja menunaikan sholat subuhnya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar, pagi hari ini insyaallah kita akan bergabung ke program 1 RRI Lampung. Dan nanti kita akan pertama mendengarkan murotal, dan nanti dilanjutkan di pukul 5.15. Insya Allah juga kita akan mendengarkan topik kita di pagi hari ini, mutiara pagi kita dari Program 1 RRI Lampung, yaitu dengan tema atau topik keutamaan Hari Arafah. Dan di sana ada bersama beliau sebagai narasumber Al-Ustadz kita Yulianto MPDI. Ada rekan kami atau presenter kami, host, ada rekan kami Tiara Wahyuni. Baik, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan. Jangan kemana, tetap bersama kami di RRI Kanan Informasi dan Inspirasi. Segera kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: 3,8 MHz Wonosobo Tanggamus, 97,0 MHz Ketapang Lampung Utara, 95,8 MHz Simpang Pematang Tulang Bawang, 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Hari ini kami kembali menyapa Anda di Mutiara Pagi edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dan kita akan bahas tentang keutamaan hari Arafah bersama dengan Ustadz Yulianto MPDI yang sudah tersambung via telepon. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Ustadz? Insya Allah sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Nana.
0: Alhamdulillah. Baik Ustadz, hari ini kita akan bahas tentang keutamaan hari Arafah. Dan seperti biasa kita akan dengarkan terlebih dahulu pendengar bagaimana pemaparan dari Ustadz. Sebelum nantinya juga kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama dengan kami di Mutiara Pagi hari ini. Dan saat ini silakan Ustadz untuk pemaparannya terlebih dahulu.
1: Baiklah, terima kasih Mbak Nana, terima kasih para pendengar dimanapun berada yang senantiasa bersama dengan Mutiara Pagi RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, as-saum yaumul arafah tukafaru dunuba sanatain madiatan wa mustaqbilatan. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin. Alhamdulillahirabbil amin. Tentu yang bersama, yang pertama utama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita senantiasa diberikan kemudahan dan pertolongan untuk bisa melaksanakan berbagai kebaikan-kebaikan yang kita mulai dari pagi ini, bahkan dari sejak bangun tidur tadi. Maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Selanjutnya mari kita sampaikan shalawat dan salam doa kepada kanjeng Nabi kita, Nabi dan Rasul teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semuanya yang telah mengantarkan umat manusia minatul madil jahiliyah ilan Islam. Para pendengar dimanapun berada, marilah kita sebagai hamba-hamba yang beriman pada kesempatan pagi ini pas dengan acara mutiara pagi hari Arafah. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa mensyukuri hari Arafah ini dengan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan mulai dari bagaimana kita hari ini insya Allah bisa melaksanakan kesolehan dari subuh tadi, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, bahkan diawali dengan yang namanya sholat dua rakaat sebelum subuh, baru kita berangkat ke subuh, ke masjid, berjamaah, dan setelah itu kita senantiasa bersama-sama untuk acara mutiara pagi. Tentu karena ini bersamaan dengan hari Arafah, 9 Dzulhijjah, maka saya sengaja mengangkat tema bagaimana kita menjalani keutamaan-keutamaan di pada hari Arafah ini. Sebagaimana Rasulullah SAW satu hadis yang sudah saya sampaikan tadi, puasa di hari Arafah itu akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Di saat ketika jamaah haji atau orang-orang yang berhaji melaksanakan berbagai rukun dan wajib hajinya, maka tentu kita sebagai hamba-hambanya yang tidak melaksanakan haji tahun ini, maka kita lakukan berbagai kesalahan-kesalahan yang lain. Di antaranya kita melaksanakan yang namanya puasa hari Arafah. Kemudian kita juga melakukan kesalahan-kesalahan yang lain, terutama nanti ketika saat sore hari, ba'da asar, bagaimana kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa banyak melakukan perenungan, zikir kepada Allah SWT, memperbanyak doa kepada Allah SWT, senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan pada sore hari ini dalam rangka untuk menuju takwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sekali lagi menjadi penting kenapa tema ini kita angkat. Kenapa? Ini adalah hari-hari yang sangat mulia tepat pada 9 Arafah saat di mana masuk pada bulan Dzulhijjah dan masuk dalam bulan haram, dan lebih lagi hari di mana kita senantiasa mudah-mudahan walaupun ini sunnah muakkad secara hukum fikihnya, tapi mestinya kita juga melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti sore harinya sebelum kita sholat maghrib, kita sudah melakukan berbagai kesolehan. Kita bagaimana kalau bisa berkumpul dengan jamaah di masjid atau di rumah masing-masing, untuk apa? Bertafakur, merenung, melakukan zikir kepada Allah SWT, perbanyak salawat Nabi, perbanyak kalimat istighfar, dan jangan lupa perbanyaklah apa yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bagaimana satu doa yang senantiasa atau zikir yang senantiasa beliau ajarkan, yang tidak hanya dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW, termasuk pada Nabi-Nabi yang lainnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, perbanyaklah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan hal-hal yang lainnya. Tentu kita juga setelah itu maghrib kita melakukan kesolehan, yaitu berbuka puasa. Setelah itu kita sholat maghrib dan kita mulai bertakbiran insyaallah, dan sampai akhirnya pagi hari besok kita lakukan yang namanya kesolehan-kesolehan yang lainnya, karena kita akan berangkat ke masjid, ke tanah lapang di mana didirikan sholat Idul Adha, yang kita intinya adalah perbanyak kalimat-kalimat tasbih, kalimat takbir, kalimat tahlil, tahmid, untuk mengagungkan Allah SWT, mengingat bagaimana sebuah napak tilas perjalanan seorang Nabiullah Abul Anbiya Rasul Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yang ternyata menjadi satu momentum penting dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Dan setelah itu selesai kita sholat, kita tentu pulang dengan jalan yang berbeda, dan kita setelah itu kita laksanakan yang namanya pemotongan hewan korban. Karena kita juga disunahkan sebelum berangkat subuh ini kita tidak makan yang lain, dan setelah itu, besoknya kita disunahkan untuk berpuasa sebelum berangkat ke tanah lapang. Setelah itu pulang dari tanah lapang, dari masjid, kita berbuka, setelah itu kita laksanakan korban. Saya kira demikian keutamaan yang namanya hari Arafah. Doanya istijabah, doanya makbul insya Allah. Dan saat saudara-saudara kita yang berhaji melaksanakan puncaknya haji, yaitu Al-Hajjul Arafah, haji itu adalah wukuf Arafah, maka penting buat kita untuk kita maknai bahwa ini adalah sesuatu yang utama untuk kita berdoa munajat kepada Allah SWT. Saya kira sebagai pembuka demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa disambung dengan berbagai pertanyaan baik WhatsApp maupun langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Dan saat ini pendengar silakan untuk telepon ke 269720 atau tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Kita angkat telepon pertama Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ara, apa kabar?
0: Alhamdulillah, insya Allah baik. Selalu Apin juga di Candipuro. Seperti apa kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan selalu sehat kita semua.
0: Amin. Silakan Apin pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan
1: Pak Ustaz sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah.
2: Sukses dalam syiar Islam. Nah, ini pertanyaan.
1: Amin, amin.
2: Selain keutamaan di hari ini, puasa Arafah, setahun yang akan datang dan setahun sebelumnya menghapus dosa itu, apakah masih ada yang keutamaan yang lain, Pak Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, biasa Senin Kemis, tapi pas tanggal 8 Tarwiyah, itu pahalanya dobel apa hanya Senin Kemis, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Itu aja, Pak Ustaz, yang berharap sehat selalu. Sekali udara, program udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Apin. Silakan untuk dijawab, Ustaz.
1: Ya, terima kasih, Mas Apin. Kaitan dengan pertanyaannya, apa ada yang keutamaan yang lain selain menghapus dosa setahun lalu dan yang akan datang kalau kita melakukan puasa sunnah di hari Arafah seperti hari ini? Ya, ada. Di samping kita dihapus dosa-dosanya, hari ini juga hari di mana untuk makbul doa-doa kita. Maka tadi sudah saya sampaikan bagaimana saat ketika sore hari, setelah sholat asar, kita berzikir, berdoa, bermunajat, banyak istighfar, banyak sholat nabi, baca kalimat-kalimat zikir yang pernah diajarkan oleh Nabi, di antara tadi sudah saya sampaikan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walhamdu wa la kulli syai'in qadir. Jadi doa-doa kita juga diijabah insyaallah. Yang kedua, bagaimana keutamaannya kalau kita laksanakan yang namanya puasa? Seperti kemarin hari Senin Tarwiyah, kita kalau puasa hari Senin dapat enggak? Dapat nilai pahala yang lainnya. Nah, kita ini sudah disampaikan insya Allah kayaknya setengah bulan yang lalu ya, saya ngisi juga kaitan dengan pentingnya bulan Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah ini termasuk di antara amal-amal soleh yang amat sangat dicintai oleh Allah SWT, yaitu pada amal-amal yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah. Berarti dari sejak tanggal hari Senin yang lalu ya. Hari Senin yang lalu, kemudian Senin kemarin masuk, termasuk itu hari yang ke-8. Hari ini adalah Yaumul Arafah. Maka keutamaannya, amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah itu jauh lebih dicintai oleh Allah SWT. Bahkan bandingannya itu jihad fisabilillah yang bisa mengalahkan amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah itu hanya orang yang berjihad fisabilillah dan dia mati syahid. Itu benar. Maka amat sangat mulia sekali kalau kita melakukan amal-amal kesolehan. Tentu kan tidak hanya sekedar kita puasa, termasuk kita berdoa, bermunajat untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, anak-anak kita, mungkin cucu kita, mungkin saudara kita yang sedang sakit, kita doakan supaya diberikan kesembuhan. Mungkin saudara kita yang sedang terkena berbagai musibah, supaya diberikan kesabaran, diganti yang lebih baik. Mungkin juga termasuk saudara-saudara kita yang sedang kesulitan ekonomi, kita doakan supaya kita bisa memberikan jalan kepada saudara kita. Saudara kita ketemu jalan solusi hidupnya. Bagaimana yang terbaik menurut Allah SWT. Nah, ini diantara yang harus kita lakukan pada hari ini, kita lakukan kesolehan-kesolehan yang lain. Kalau saya sih berazam, bagaimana untuk 10 hari itu saya khatam Quran. Nah, ini insya Allah dalam hari ini, saya paling 4-5 juz lagi insya Allah selesai. Makanya tidak banyak melakukan aktivitas yang lain hari ini untuk betul-betul kita munajat kepada Allah SWT. Salah satu di antaranya kita perbanyak baca Quran, dan setelah itu kita berdoa kepada Allah SWT pada waktu-waktu yang utama itu. Saya kira demikian, Mas Afin dan Mbak Nana. jawaban yang ya. Pertama yang sampaikan Mas Alvin. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Ustaz untuk jawaban tadi dari Apin di Candipuro ya. Sekarang kita pindah ke WA dulu Ustaz dari ya. 0823-8224 sekian-sekian. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya, apakah di Arafah ini kita diharuskan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali? Terima kasih Pak Ustaz dari Bu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar.
1: Ya, bukan hanya di Arafah ya. Kalau kita kan tidak di Arafah ya, mungkin maksudnya di hari Arafah gitu ya. Kalau kita di Arafah ya gitu, di sana banyak melakukan yang namanya nemukuf, itu kan tawakuf, berdiam diri, tentu melakukan banyak perenungan terhadap diri kita, siapa diri kita, dari mana asalnya. Harus bagaimana kita melakukan perjalanan hidup ini dan akhirnya seperti apa. Nah ini kita melakukan kontemplasi, perenungan, pendalaman siapa kita ini. Oh hamba Allah SWT yang tugasnya begini-begini dan apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita mencari ridha Allah SWT. Ma aradallahu minna, apa yang Allah kehendaki dari kita, sehingga kita betul-betul bisa menjalani apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalaulah misalkan kita dalam rangka untuk menuju takwa Allah, bisa dengan senantiasa berbanyak zikir. Kalau tadi kan saya sampaikan ada yang mengkhatamkan Quran satu pekan ini atau satu 10 hari ini dia mereka khatam Quran. Tentu kalau besok itu ya hari Nahar 10 Dzulhijjah, kita kan tentu enggak sempat ya untuk melakukan yang namanya baca Quran, karena kita sudah melakukan yang namanya pemotongan hewan kurban, termasuk bagi-bagi hewan kurban dan seterusnya, sehingga akhirnya maka kita bagaimana hari-hari ini kita lakukan kebaikan. Kalau kita tidak melakukan mungkin yang seperti itu, bisa dibaca yang namanya Qulhu mau berapa kali semampu kita. Mau 10 kali, mau 100 kali, 500 kali, mau 1000 kali, mau lebih dari itu juga gak apa-apa. Karena itu adalah Al-Quran. Gak ada batasannya. Mau seberapa banyaknya. Semampu kita. Mas tatoktum, apa yang bisa kita mampu untuk kita lakukan. Insya Allah ada nilai kebaikan yang luar biasa di sisi Allah SWT. Karena Al-Quran ini dahsyat sekali. Saya kira demikian. Pak Nana.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya kepada Ibu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Kemudian pertanyaan lagi Ustaz dari 0813-7305 sekian-sekian. Assalamualaikum Ustaz, dari Pak Wahyu di Kota Karang. Mau tanya Ustaz, waktu yang paling mustajab untuk berdoa hari ini adalah asar menjelang maghrib. Amalan apa saja yang bisa kita lakukan di sana? Kemudian bacaan-bacaan apa? Dan bagaimana doa-doa yang bisa kita mintakan untuk bisa meminta ampun untuk kehidupan kita setahun ini? Terima kasih Ustaz.
1: Ya, insya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Rahman, Maha sayang kepada kita, dan dia juga Ghafur Rahim. Maka sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, tentu kalau kita puasa sunnah hari ini insya Allah itu akan diampuni segala dosa-dosa kita. Itu sudah jaminan dari Rasulullah loh ya. Kita tentu tinggal meningkatkan saja bagaimana keyakinan kita yang penuh totalitas kepada Allah SWT. Yang kedua, tentu kita perbanyaklah sebelum kita meminta kepada Allah SWT, maka banyak-banyaklah pujian kepada Allah SWT. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Alim, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muhaimin, Ya Mu'min, dan terusnya. Mungkin baca yang namanya Asmaul Husna. Yang kedua, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Syukur-syukur juga banyak-banyak membaca yang namanya Sayyidul Istighfar. Doa minta ampun yang ini adalah tuannya istighfar, rajanya istighfar. Yaitu pemimpinnya istighfar adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka wana abduka wana ala ahdika wawaktika mas tatu'tu a'undu bika min syari ma sona'tu abu laka bilima jika alaya wa abun dambik fagfirli fa innahu la yakfiru dunuba ila antah. Atau kita misalkan perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilaihi, terus semampu kita, sebanyak kita. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Atau mungkin kita dengan bacaan-bacaan yang juga pernah dipanjatkan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu nama lainnya adalah Yunun, ya. Nah, ini ketika dia karena merasa sesak dadanya melihat kaumnya kan ternyata agak susah menerima dakwahnya, akhirnya dia meninggalkan kaumnya, dan itu tidak boleh ditegur oleh Allah SWT. Akhirnya dia akhirnya dikasih pelajaran sehingga masuk pada perut ikan hiu, ikan paus yang besar, sehingga dalam tafsir itu dikatakan bahwa beliau itu selama masuk di dalam perut ikan yang besar itu tidak ada lain yang dilakukannya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini diperbanyak saja, ya. Perbanyak saja kalimat-kalimat itu yang sebelumnya dengan mungkin Allahumma rabbana dalam na'angfusana wa ilam takfilana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah itu yang kita lakukan selama waktu-waktu yang tadi makbul berdoa banyak-banyak. Atau kalau mungkin dengan yang lain, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla. Sebanyak-banyak, semampu kita. Ini kan makanya kenapa sih para ulama akhirnya punya ide untuk berkumpul dengan jamaahnya di satu tempat untuk berzikir bersama dalam rangka untuk munajat kepada Allah SWT. Karena biasanya tidak semua kita itu memiliki yang namanya kesempatan untuk berkumpul seperti itu. Sendiri untuk berdoa itu biasanya agak sulit gitu ya. Makanya kalau kita ini fokus dengan para kiai kita, para guru-guru kita, para ustadz kita, insya Allah kita bisa lakukan itu. Nah inilah yang mesti kita doa. Dan doanya apa? Itu sudah sangat cukup. Kalau pertama misalkan mau yang gampang juga udah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sebanyak-banyaknya. Insya Allah Rasulullah SAW tahu apa yang kita pinta itu. Saya kira demikian, cukup banyak apa-apa yang bisa kita lakukan di saat ketika waktu-waktu yang mustajabah berdoa. Demikian Mbak Nana.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Dan kita sudah sampai di penghujung acara Ustadz. Dan silakan untuk disampaikan kesimpulannya Ustadz. Mungkin juga ingin memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang sekarang ini juga sedang berada di Arafah begitu ya. Kemudian juga untuk saudara kita yang sekarang juga sedang berpuasa sambil menjalankan aktivitasnya. Silakan Ustadz.
1: Ya, ternyata cepat sekali ya. Ya, mudah-mudahan Allahumma taqabbal minna salat anak yamana wasiyamana wa amal soleh yang lain-lainnya juga diterima oleh Allah SWT. Kita insya Allah berharap, berdoa kepada Allah agar puasa kita senantiasa diberikan keringanan, kemudahan di tengah aktivitas kita yang cukup padat yang berikutnya. Dan kita juga berharap semoga saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji nanti insya Allah ba'da zuhur di sana, kalau kita di sini mungkin sudah asar ya, sudah asar, mereka selesai ba'da zuhur di Arafah, yaitu sebelumnya ada khutbah Arafah di sana, kemudian setelah itu berdoa berzikir sampai waktu menjelang maghrib gitu. Nah, oleh karena itu kita doakan semoga mereka bisa kuat, bisa melaksanakan apa yang menjadi wajib hajinya. Karena ini Al-Hajjul Arafah, haji itu ya wukuf Arafah, ini puncaknya haji ya ini. Maka kita doakan saudara-saudara kita betul-betul menjadi haji yang mabrur, diterima segala amal-amal solehnya, perjalanannya semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita yang tidak berhaji, kita juga melaksanakan berbagai kesolehan-kesolehan yang lain, termasuk besok ya, termasuk hari ini dan besok kita lakukan yang namanya kesolehan. Salat, setelah itu perintahnya adalah wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Bahkan ini juga masih ada berikutnya yang namanya 3 hari berikutnya setelah hari Rabu besok, Kamis, Jumat dan Sabtu ada yang namanya Yaumul Tasyrik. Kita hari bersenang-senang, makan dan minum dan seterusnya. Maka kita juga diharamkan untuk berpuasa. Kalau hari ini memang diharapkan untuk supaya berpuasa sunnah, besok itu sudah haram puasa sampai pada hari Sabtu. Saya kira demikian. Para pendengar di mana pun berada, kita berharap semoga kita fokus hari ini untuk bisa melakukan peribadatan kepada Allah SWT. Walaupun semuanya yang kita lakukan insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Kalau apa-apa yang kita lakukannya tentu semuanya diawali dengan kalimat basmalah, dengan ucapan basmalah, dan kita berharap doa-doa kita diistijabah oleh Allah SWT. Kita melakukan juga tidak hanya untuk kita, untuk doa-doa kita, saudara-saudara kita yang lainnya yang sedang kesulitan di berbagai tempat, berbagai wilayah dunia yang lainnya. Saya juga agak sedih bagaimana ternyata saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka tidak mampu untuk berkorban karena memang situasi kondisi yang amat sangat sulit. Bahkan Masya Allah ya, bagaimana harga daging kalau kita di sini masih 140-150 paling mahalnya, di sana sudah 1.600, 1,6 juta per kilo. Masya Allah. Nah ini kayaknya kita juga harus punya keprihatinan yang luar biasa. Mudah-mudahan juga kita doakan saudara kita yang sedang mendapatkan musibah berkepanjangan, mudah-mudahan Allah senantiasa ganti yang lebih baik. Saya kira demikian, terima kasih. Kalau ada kekhilafan dan kekurangan, saya sekali lagi mohon maaf. Dan semata-mata kebenaran dari Allah SWT, al-haq mirabik fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada kebenaran semata-mata dari Allah SWT, ada kekurangan dan kekhilafan dari saya sendiri, terima kasih atas perhatiannya, maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk ilmunya dan juga doanya di akhir tadi untuk kita semuanya bisa semangat menjalankan ibadah puasa juga hari ini begitu ya, dan juga doa untuk para saudara kita yang ada di Palestina sana, semoga juga Allah selalu memberikan rahmat untuk saudara-saudara kita yang ada di sana ya. Dan terima kasih juga untuk para pendengar sudah berpartisipasi bersama dengan kami. Ustadz, selamat menjalankan aktivitas hari ini dan selamat Hari Raya Idul Adha juga besok Ustadz ya. Dan ya, terakhir amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih pendengar untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi dengan kami. Dan jangan kemana-mana, dari Mutiara Pagi ini nanti di jam 6 pagi kita akan bersama-sama mendengarkan Warta Berita Daerah di Prosotera di Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Untuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Enggak, kalau langka cuma naik aja sampai sekarang. Jauh benar, ganti harga gua naik, Bang. 3.000, 5.000 ada naik ya. Yang 2 literan kan sampai 5.000 naik ya. Semuanya naik.
2: Untuk sehari-harinya ya kurang baiklah. Yang jelas jalankan berlubang selama ini, terus mobil, motor juga banyak yang apa ya, macet nih.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung pagi hari ini edisi Selasa 26 Mei 2026 dengan topik berita. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga minyak goreng kemasan dan eceran di pasar tradisional Kabupaten Waikanan dilaporkan mengalami kenaikan harga hingga Rp5.000 per liternya. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga didelay di stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta.

0: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna siang kemarin dengan agenda pembicaraan tingkat 2 terkait penyampaian laporan panitia khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Berikut laporan Galih Priantoro selengkapnya.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna siang kemarin dengan agenda pembicaraan tingkat 2 terkait penyampaian laporan panitia khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menyampaikan bahwa tahapan pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Mirja, proses pembahasan LKPJ bukan sekedar agenda tahunan, tetapi ruang evaluasi bersama terhadap berbagai program pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Lampung, khususnya panitia khusus yang telah mencurahkan perhatian, waktu, dan pemikiran dalam melakukan pendalaman terhadap substansi LKPJ secara menyeluruh. Dia menilai berbagai catatan, pandangan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Sepanjang tahun anggaran 2025, pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga kesinambungan pembangunan di berbagai macam sektor. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi masyarakat, serta juga upaya menjaga stabilitas sosial dan pelayanan publik agar tetap berjalan secara optimal. Berbagai langkah telah dilakukan untuk menjaga akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, memperkuat pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan distribusi, serta juga mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi produktif daerah.
1: Dalam paripurna tersebut, Gubernur juga mengakui masih terdapat harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab. Oleh karena itu, rekomendasi DPRD akan menjadi referensi penting dalam menyusun kebijakan dan langkah pembangunan ke depan. Dia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga demi memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, DPRD Kota Bandar Lampung meminta percepatan pencairan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA untuk membantu operasional sekolah negeri di tengah penghentian pungutan komite sekolah. Dan DPRD juga menilai keterlambatan pencairan anggaran ini dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Keluhan dari beberapa kepala sekolah SMP negeri itu terkait uang komite. Uang komite hari ini kan sudah tidak diperbolehkan lagi, tidak ada edarannya karena dari dinas pendidikan, tapi mereka tidak.
2: Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti kebutuhan operasional sekolah menengah pertama negeri yang saat ini hanya mengandalkan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP dari pemerintah pusat. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan sejumlah kepala sekolah mengeluhkan belum cairnya dana BOSDA yang sebelumnya diharapkan menjadi penopang kegiatan sekolah setelah pungutan komite tidak lagi diperbolehkan. Menurut Asroni, dana BOSDA diperlukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan sekolah, mulai dari kegiatan belajar mengajar hingga dukungan sarana dan prasarana pendidikan. Komisi 4 DPRD juga meminta Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung mempercepat proses pencairan BOSDA agar sekolah tidak kesulitan menjalankan program pendidikan selama tahun ajaran berjalan. Selain persoalan anggaran, DPRD menilai jumlah sekolah di Kota Bandar Lampung sebenarnya sudah mencukupi. Namun sebaran sekolah dinilai masih perlu penataan agar tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah tertentu. Data DPRD mencatat jumlah lulusan sekolah dasar yang akan masuk SMP tahun ini mencapai lebih dari 14.000 siswa, sementara lulusan SMP yang akan dilanjutkan ke tingkat SMA juga hampir mencapai 15.000 siswa.
1: Keluhan dari beberapa kepala sekolah SMP negeri itu terkait uang komite. Uang komite hari ini kan sudah tidak diperbolehkan lagi, sudah ada edarannya karena dari dinas pendidikan, tapi mereka tidak disupport oleh anggaran yang lain. Nah, kemarin kita sudah kita anggarkan BOSDA, ternyata sampai hari ini kan belum terdistribusi sampai hari ini ke sekolah-sekolah. Tadi saya tanyakan juga dengan dinas pendidikan bahwa tolong segera dipercepat proses pencairan BOSDA ini, kasihan kepala sekolah ini mensiasati terkait kegiatan belajar mengajar, mereka hanya mengandalkan uang BOS dari pusat aja, BOSP aja. Karena BOSDA yang topangan dari harusnya dibayar komite ternyata nggak terdistribusi sampai sekarang.
2: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menjelaskan percepatan pencairan BOSDA dibutuhkan agar sekolah dapat menjalankan kegiatan pendidikan secara maksimal tanpa membebani orang tua siswa melalui pungutan tambahan. DPRD Kota Bandar Lampung berharap dukungan anggaran pendidikan dapat segera tersalurkan sehingga pelayanan pendidikan di sekolah negeri tetap berjalan optimal. Dari Bandar Lampung, Nurenova Sari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Metro mulai memperketat pemeriksaan kesehatan dan kelayakan yang masuk di Kota Metro. Berikut laporan Pala Stasi Tepu selengkapnya.
1: Nah, nanti yang antemortem yang sebelum pemotongan itu teman-teman juga akan keliling selain ke lapak. Kembali dilakukan
2: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Metro mulai mengintensifkan pengawasan serta pemeriksaan kesehatan hewan kurban baik sapi maupun kambing menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah diambil untuk menjamin kelayakan dan kesehatan hewan yang akan dikonsumsi masyarakat. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Metro Lina Oktira menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan tim khusus yang akan bertugas melakukan pengecekan kesehatan hewan atau antemortem di titik-titik penjualan serta peternakan lokal. Dirinya menjelaskan kegiatan pengawasan merupakan agenda rutin tahunan DKP 3 Kota Metro. Setiap tim yang telah dibentuk akan mendatangi para penjual hewan kurban secara door to door untuk memeriksa fisik hewan, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, kondisi mata, mulut, hingga kelengkapan administrasi asal hewan. Lina menambahkan pemeriksaan bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit menular pada ternak serta penyakit mulut dan kuku atau PMK meskipun tren kasus saat ini sudah sangat terkendali.
1: Jadi memang nanti mendekati Hari Raya Idul Adha, teman-teman akan turun untuk pengawasan penjualan di lapak-lapak penjualan hewan kurban. Itu yang pertama dilakukan. Nanti ketika sudah sehari, H-1 sampai H+3, itu kita akan lakukan pengawasan antemortem dan postmortem namanya. Jadi pengawasan sebelum pemotongan hewan kurban dan pengawasan kesehatan setelah pemotongan hewan kurban. Nah, nanti yang antemortem yang sebelum pemotongan itu teman-teman juga akan keliling selain ke lapak. Kembali dilakukan itu juga nanti akan ke tempat-tempat seperti musola yang sudah ada hewan kurbannya.
2: Dinas DKP 3 Kota Metro juga mendorong masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih hewan kurban. Dirinya menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan tempat penampungan hewan dan memastikan hewan memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Pemeriksaan akan terus berlanjut hingga hari penyembelihan, di mana tim medis veteriner juga akan melakukan pengawasan postmortem setelah penyembelihan untuk memastikan daging kurban aman dikonsumsi oleh masyarakat di Kota Metro. Dari Bandar Lampung, Pala Stasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar menjelang Hari Raya Idul Adha, harga minyak goreng kemasan dan eceran di pasar tradisional Kabupaten Waikanan dilaporkan mengalami kenaikan hingga Rp5.000 per liternya. Meski stok melimpah, lonjakan harga ini dimulai dikeluhkan warga karena terpaksa merogoh kocek lebih dalam saat berbelanja kebutuhan pokok. Berikut laporan disampaikan Rio Tanjung.
1: Harga minyak goreng di Kabupaten Waikanan mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Meski tidak terjadi kelangkaan, pedagang mengaku harga terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Pedagang sayur di Waikanan, Faisal Adiputra kepada RRI mengatakan kenaikan terjadi pada berbagai ukuran kemasan minyak goreng. Menurutnya, lonjakan harga mencapai Rp3.000 hingga Rp5.000. Selain minyak goreng, sejumlah kebutuhan lain seperti plastik dan barang dagangan lainnya juga ikut mengalami kenaikan harga. Saat ini, minyak goreng eceran dijual sekitar Rp22.000 hingga Rp23.000 per liter. Namun pedagang masih berusaha mempertahankan harga agar pembeli tidak terlalu terbebani.
2: Enggak, kalau langka cuma naik aja sampai sekarang. Jauh benar ganti harga, bukan naik yang 3.000, 5.000 ada naiknya. Yang 2 literan kan sampai 5.000 naik ya. Plastik ini juga iya sama aja. Semuanya naik. Seliter sekarang ya. Ada yang ngecer 22, ada yang ngecer 23. Saya ngecer masih 22, masih standar.
1: Sementara itu, pembeli mulai mengeluhkan kondisi tersebut. Helena, salah seorang warga, mengaku kini harus membawa uang lebih saat berbelanja kebutuhan sehari-hari.
3: Kami ini heran juga, barangnya ini memang tidak langka dan mudah dicari, tetapi harganya ini terus merangkak naik. Mau protes ke pedagang pun percuma karena mereka mengaku modalnya sudah tinggi dari sananya. Sekarang kalau belanja harus bawa uang lebih, padahal Hari Raya Idul Adha masih beberapa hari lagi. Aduh, pusing kami ini.
1: Lebih lanjut, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, antisipasi lonjakan arus lalu lintas Idul Adha 1447 Hijriah, Satlantas Polres Waikanan mengintensifkan patroli di jalan lintas Sumatera. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
1: Untuk arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Dan untuk cuaca mendung setelah turun hujan. Dan kami menghimbau
2: menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Waikanan bergerak cepat dengan mengintensifkan kegiatan patroli di sepanjang jalan lintas Sumatera. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memberikan rasa aman bagi para pengguna jalan yang melintas. Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto melalui Kasat Lantas AKP Sulkan kepada RRI melaporkan bahwa berdasarkan pantauan terkini di lapangan, arus lalu lintas di jalan lintas tengah Sumatera wilayah Kabupaten Waikanan masih menunjukkan tren yang kondusif. Meski arus lalu lintas berjalan tanpa hambatan berarti, pihak kepolisian tetap meminta para pengguna jalan untuk tidak menurunkan kewaspadaan, yaitu dari faktor alam yang menjadi salah satu fokus perhatian Satlantas Polres Waikanan. AKP Sulkan menghimbau dengan sangat agar para pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, ekstra berhati-hati karena kondisi cuaca di wilayah sekitar kerap berubah secara mendadak. Pengendara diwajibkan untuk waspada hujan lebat, antisipasi angin kencang, dan jaga jarak aman dengan pengendara lain.
1: Situasi arus lalu lintas terkini di 2026, tepatnya di Simpang 4, Blambangan Ungu, Kabupaten Waikanan. Bisa kami laporkan, dari tempat terkini, situasi arus lalu lintas Sumatera Selatan, menuju Kota Bumi, Bandar Lampung. Dan di sebelah kiri saya, dari Kabupaten Waikanan, menuju kecamatan Kami. Untuk arus lalu lintas, terpantau ramai dan lancar. Dan untuk cuaca, mendung setelah turun hujan. Dan kami menghimbau kepada warga Kabupaten Waikanan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, taati tata tertib berlalu lintas. Dan saat ini juga untuk jalan masih basah setelah turun hujan, kami menghimbau agar selalu berhati-hati.
2: Pihaknya pun turut meminta pengemudi untuk mengecek kondisi kendaraan, istirahat jika lelah di rest area terdekat, hingga patuhi rambu lalu lintas. Lebih lanjut, Satlantas Polres Waikanan akan terus bersiaga dan melakukan patroli berkala di titik-titik rawan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan hingga hari H perayaan Idul Adha. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan memperkuat sektor perkebunan untuk mendukung visi Waikanan Mandiri dan Sejahtera periode 2025-2030. Fokus program diarahkan pada peningkatan produksi dan mutu berbagai komoditas perkebunan unggulan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di sana. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan mendukung visi dan misi Kabupaten Waikanan Mandiri dan Sejahtera melalui penguatan sektor perkebunan periode 2025-2030. Upaya tersebut dijalankan melalui misi penguatan ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan, Ishak, mengatakan pihaknya mengampu salah satu misi dalam mendukung keberhasilan visi Bupati Waikanan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan produksi dan mutu komoditas perkebunan di daerah. Ia menjelaskan, sasaran program meliputi peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan tahunan seperti kelapa sawit, karet, dan kelapa. Selain itu, perhatian juga diberikan pada komoditas perkebunan semusim seperti tebu dan tembakau. Peningkatan produksi juga difokuskan pada komoditas rempah dan penyegar seperti lada, kopi, kakao, dan cengkeh. Komoditas tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Usaha peningkatan produksi tanaman perkebunan juga dibantu melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan bantuan sarana-prasarana untuk petani perkebunan.
4: Di sini misi dari Dinas Perkebunan, penguatan ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Jadi tupoksinya berdasarkan peraturan Bupati Waikanan nomor 36 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang maksud Dinas Perkebunan mempunyai fungsi yang pertama perumusan kebijakan di bidang perkebunan, dan yang kedua pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan juga. Selanjutnya pelaksanaan administrasi di bidang perkebunan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
3: Ia menambahkan dukungan sarana dan prasarana diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan petani. Pendampingan kepada petani juga terus dilakukan agar pengelolaan perkebunan semakin optimal. Lebih lanjut, dirinya berharap program yang dijalankan dapat memperkuat sektor perkebunan sebagai penopang ekonomi daerah. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing komoditas perkebunan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, warga menyambut positif pembangunan ruas jalan Kaliraja Pringsewu yang mulai dilakukan pemerintah Provinsi Lampung melalui program preservasi jalan di tahun 2026. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
1: Warga setempat menyambut positif pembangunan ruas jalan Kaliraja Pringsewu yang mulai dilakukan pemerintah Provinsi Lampung melalui program preservasi jalan tahun 2026. Salah satu warga Pringsewu, Ferry, mengaku kondisi jalan tersebut cukup membahayakan pengguna jalan karena banyak lubang dan genangan air, terutama saat hujan. Ferry yang sehari-hari berdagang di sekitar lokasi mengatakan kerusakan jalan juga diperparah dengan kondisi drainase yang kurang lancar, sehingga air kerap menggenang di badan jalan.
2: Untuk sehari-harinya ya kurang baiklah, yang jelas jalan kan berlubang selama ini, terus mobil, motor juga banyak yang macet ya, terus kadang ada yang mogok di sini juga karena kerusakan, karena jalannya rusak kan, ada yang banyak bocor mobil itu, ada motor juga, bahkan agak gitu kan ada penurunan jalan berlubang, jadi rem mendadak jatuh, kerangka juga pernah ada juga.
1: Menurutnya, perbaikan jalan dan saluran drainase yang kini dilakukan pemerintah sudah mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Meski demikian, Ferry berharap pemerintah juga memperhatikan fasilitas penerangan jalan, karena kondisi jalan pada malam hari masih minim lampu sehingga cukup rawan bagi pengguna jalan. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dan pemerintah Provinsi Lampung atas pembangunan ruas jalan yang selama ini dinantikan masyarakat. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hingga dalam upaya mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah, Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung terus mengembangkan berbagai program pembinaan bagi warga binaan, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga keterampilan kerja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Untuk memenuhi ketahanan pangan di lapas ini, kami dari Satuan Binker, narapidana yang sudah di...
2: Upaya mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah terus dilakukan oleh Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung melalui berbagai kegiatan pembinaan warga binaan. Program tersebut meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga keterampilan kerja lainnya yang hasilnya dimanfaatkan untuk kebutuhan internal lapas. Kepala Seksi Kegiatan Kerja Nefrizon menjelaskan warga binaan yang telah melalui sidang TPP dan masuk dalam program pembinaan kerja dibagi ke dalam beberapa tim sesuai bidang masing-masing. Menurutnya, berbagai tanaman pangan dibudidayakan seperti kangkung, terong, hingga jahe. Hasil panen tersebut langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur umum lapas. Selain pertanian, pembinaan juga dilakukan melalui kegiatan las dan kerajinan tangan seperti pembuatan kapal dalam botol. Namun hingga saat ini pemasaran hasil karya tersebut masih bersifat internal dan belum bekerjasama dalam skala besar dengan pihak luar. Di sektor perikanan dan peternakan, lapas juga membudidayakan ikan lele, ayam petelur, serta bebek petelur. Hasilnya kembali dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi warga binaan di dapur umum. Ia menambahkan ke depan pihak lapas berencana menambah jumlah ternak melalui koordinasi bersama jajaran terkait agar program ketahanan pangan dapat semakin optimal.
1: Untuk memenuhi ketahanan pangan di lapas ini, kami dari Satuan Binker, narapidana yang sudah di TPP, ya, masuk Binker itu, kami dibagi tim. Jadi ada tim untuk pertanian, berapa 10 orang untuk khusus pertanian itu, mereka mengolah tanah di beranggang yang ada. Jadi seperti menanam kangkung, terus terong, terus jahe. Terus hasilnya dari kangkung itu, dari warga binaan itu, untuk pembinaan di Binker itu, langsung kami masukkan ke dapur. Kalau untuk bebek, per hari itu, yang bebek Jawa itu, sekitar 25 per hari. Terus juga kalau ayam ini, kita baru ayam potong ini, ayam petelur ini ada 60 ekor. Paling yang masuk per hari itu paling 50, karena bibitnya masih sedikit.
2: Meski demikian, Nefrizon mengakui keterbatasan lahan menjadi kendala utama dalam pengembangan program tersebut. Nefrizon juga menjelaskan dalam pelaksanaannya, warga binaan yang aktif bekerja juga mendapatkan insentif atau premi dari hasil penjualan produk pembinaan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Hai pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
4: Pintas Lampung Olahraga.
0: Olahraga. Pemerintah Provinsi Lampung mulai mempersiapkan pelaksanaan nonton bareng Piala Dunia 2026. Bersama TVRI dan RRI, Pemprov Lampung berkomitmen menghadirkan suasana nobar yang aman, nyaman, sekaligus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Berikut laporan M. Priyambudi.
5: Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan rapat untuk mendukung TVRI sebagai official resmi
6: Piala. Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat perdana koordinasi pendukung pelaksanaan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Aprijal, kepada RRI kemarin mengatakan rapat dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap TVRI sebagai official broadcast dan RRI dalam memeriahkan pesta sepak bola dunia di Indonesia, khususnya Lampung. Menurutnya, Pemprov Lampung akan berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah untuk menyiapkan fasilitas milik pemerintah yang dapat digunakan masyarakat saat nobar berlangsung.
5: Yang sekarang disebut dengan bola gembira di Indonesia. Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung kegiatan ini dan kami akan coba memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lampung, bagaimana menciptakan nobar bola gembira yang aman, nyaman, dan bisa meningkatkan partisipasi ekonomi bagi masyarakat. Yang pastinya kita coba koordinasi dulu dengan perangkat daerah yang memang memiliki tupoksinya, jadi fasilitasi-fasilitasi yang milik Pemerintah Provinsi Lampung yang bisa digunakan untuk masyarakat, tentunya dengan dukungan keamanan dari teman-teman Satpol PP, khususnya dari teman-teman TNI Polri, karena kegiatan Piala Dunia 2026 ini dilaksanakan pada waktu dini hari.
6: Selain itu, pengamanan juga menjadi perhatian utama karena sebagai pertandingan digelar pada waktu dini hari. Pemprov Lampung akan melibatkan Satpol PP serta dukungan TNI dan Polri agar kegiatan berjalan aman dan tertib. Sementara terkait lokasi nobar, pemerintah masih melakukan pembahasan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca agar masyarakat tetap nyaman saat menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Pendengar, komentar pagi ini menyoroti makna Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Indra Ahmad.
1: Selamat pagi, pendengar. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperingati umat Islam bukan sekedar perayaan keagamaan tahunan, melainkan momentum spiritual untuk memperkuat keimanan, kepedulian sosial, serta nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Idul Adha hadir membawa pesan mendalam tentang ketulusan, keikhlasan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putranya demi menjalankan perintah Allah menjadi simbol ujian keimanan yang luar biasa. Namun pada akhirnya Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor hewan kurban. Dari peristiwa itulah umat Islam belajar bahwa pengorbanan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang kemampuan menekan ego, hawa nafsu, dan kepentingan pribadi demi kebaikan yang lebih besar. Pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 yang diperingati pada hari Rabu tanggal 27 Mei besok, makna pengorbanan menjadi semakin relevan di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Masyarakat dihadapkan pada persoalan ekonomi, perubahan sosial, hingga ancaman krisis lingkungan dan kemanusiaan. Dalam kondisi tersebut, semangat berbagi dan saling membantu menjadi nilai penting yang harus terus dijaga. Ibadah kurban mengajarkan bahwa sebagian rezeki yang dimiliki sesungguhnya terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Momentum Idul Adha juga memperkuat nilai solidaritas sosial. Daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat menjadi simbol pemerataan dan kepedulian terhadap sesama. Di tengah kehidupan yang semakin individualistis, Idul Adha mengingatkan pentingnya membangun kebersamaan, mempererat hubungan antar tetangga, dan menumbuhkan empati kepada kaum duafa. Selain itu, Hari Raya Idul Adha memiliki makna memperkuat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban bukan dinilai dari besar kecilnya hewan yang disembelih, melainkan dari ketakwaan dan keikhlasan hati orang yang melaksanakannya. Karena itu, Idul Adha menjadi waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki ibadah, serta meningkatkan kualitas moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, yang dikenal memiliki budaya kebersamaan yang kuat, Idul Adha menjadi ajang mempererat hubungan antar warga. Tradisi saling membantu dalam proses penyembelihan dan pembagian hewan kurban mencerminkan nilai persatuan dan kepedulian sosial yang masih terjaga di tengah kehidupan modern. Momentum Idul Adha tahun 2026 juga dapat dijadikan sarana memperkuat toleransi dan harmoni sosial. Semangat saling menghormati antar umat beragama serta menjaga persatuan bangsa menjadi hal yang sangat penting di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian yang diajarkan Idul Adha sejatinya dapat menjadi landasan membangun kehidupan yang damai dan sejahtera. Pada akhirnya, Hari Raya Idul Adha bukan hanya sekedar peringatan ritual keagamaan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa manusia harus memiliki kepekaan sosial dan ketulusan dalam membantu sesama. Dengan meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, masyarakat diharapkan mampu memperkuat iman, mempererat persaudaraan, serta membangun kehidupan yang lebih harmonis dan penuh kepedulian. Sekian komentar.

Mendengar demikian berita daerah Lampung pagi hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: misalnya di lagu ini kita nyanyi semua.
1: Wis, yakin lah.
0: Serius, serius. Masih yakin. Gimana?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Dan momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG.